0: terdapat keutamaan yang besar di dalamnya. Termasuk bentuk pengagungan syiar ini adalah memilih hewan kurban yang gemuk atau banyak dagingnya. Pada momen Idul Adha 1447 Hijriah nanti, Masjid Jami Al-Mubarak insyaallah mengadakan penyembelihan kurban dan penyaluran dagingnya untuk masyarakat sekitar. Iuran kurban sapi seharga 3,6 juta rupiah sudah termasuk operasional untuk 1/7 sapi. Yuk kita semarakkan kurban di MJM tahun 1447 Hijriah. Kontak pendaftaran di nomor 0853-3634-3030. 0853-3634-3030. Atas nama Ari. Rekening pembayaran di BSI nomor 7118194537. Atas nama Yayasan Pangeran Diponegoro. Website official www.almubarak.com. 10 hari awal Zulhijjah adalah hari-hari terbaik untuk beramal soleh. Mari tanam saham kebaikanmu sejak sekarang. Barakallahu fikum.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: أحد.
1: Nasihat singkat
2: Radio Muslim.
3: Selama bulan Ramadan, bolehkah kita gunakan waktu habis subuh untuk tidur? Karena biasanya kalau malam digunakan untuk baca Al-Quran.
4: Ya, tidak disarankan ya. Meskipun kalau pertanyaannya boleh atau tidak, ya, tidak sampai pada tingkatan berdosa, tapi tidak disarankan. Wallahu a'lam. Kecuali kalau misalnya Anda memang tidak kuat, terus sangat ngantuk, akhirnya tertidur. Dan umum kalau Ramadan itu rata-rata setelah subuh ngantuknya luar biasa umum ya. Bawaan orang yang berpuasa setelah subuh itu pinginnya tidur. Ada kejadian ini di Masjid Pogung, di Masjid MPR ya. Jadi selesai ada takmir nih. Ya. Takmir ini punya kebiasaan adzan dan iqamah. Dan beliau selalu ngambil posisi di dekat mikrofon adzan dan iqamah. Selesai sholat subuh, lagi zikir, tidur. Tidur. Tiba-tiba teman sampingnya itu nepuk pahanya. Bangun dia. Begitu bangun berdiri langsung mendekat ke mikrofon komat. Jadi bayangan dia itu ini masih nunggu waktu sholat. Karena ketika dia ditepuk bangun, kanan kirinya masih penuh orang berjejer rapi, langsung dia bangun mendekati ke mikrofon mau komat. Nah, terus ditarik ya. Ya, karena memang kebiasaan di tempat kita ketika orang itu habis subuh kadang rasa kantuknya sangat berat. Wallahu a'lam.
5: Ini dia 3 alasan untuk tidak melewatkan sedekah untuk menjaga napas panjang dakwah Radio Muslim Jogja. Pertama, radio ini mengudara 24 jam non-stop. Itu artinya, sedekah kamu bisa terus memberikan kontribusi setiap hari, setiap jam, bahkan setiap menit. Kedua, ada sekitar 180 program dakwah setiap bulan yang disiarkan. Ada kajian tematik, kajian kitab, program tahsin interaktif, acara bincang kesehatan, siaran murotal, dan berbagai program dakwah penuh faedah. Ketiga, secara statistik, terdapat kurang lebih 5.000 pendengar setiap bulan dari berbagai daerah. Tentu saja, sebagai radio dakwah non-profit, bakal butuh banget dukungan dari orang-orang baik seperti kamu. Mulai Rp10.000 per hari, kamu bisa terus mengukir jejak kebaikan bersama Radio Muslim Jogja.
6: Mari berinvestasi akhirat bersama kami dan dapatkan kebaikan yang abadi.
1: Nasihat singkat
2: Radio Muslim.
7: Marilah kita berusaha di bulan Ramadan memenuhi ya dengan kebaikan-kebaikan, ketaatan dan amal ibadah. Kita berbanyak untuk membaca Al-Qur'an, untuk berzikir, untuk bersedekah dan melakukan ya ketaatan-ketaatan seperti siam, salat dan salat-salat sunnah. Ya termasuk tarawih atau qiyamul lail. Mungkin ini yang perlu ya kita ingatkan karena banyak sekali lagi orang-orang yang tidak memanfaatkan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya sehingga mereka-mereka itu tidak mempunyai pengaruh yang positif dalam kehidupannya. Tadinya seseorang di bulan Ramadan membiasakan diri bersabar, akan tapi dalam kehidupan sehari-harinya tetap tidak sabar. Tidak sabar terhadap istrinya, tidak sabar terhadap anak-anaknya, tidak sabar terhadap tetangganya, terhadap temannya, dan seterusnya. Maka seharusnya ada kesabaran ketika di selain bulan Ramadan, sebagaimana dia membiasakannya di bulan Ramadan ini.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 107,7 FM www.radiomuslim.com memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali kami informasikan sedikit informasi dari Radio Muslim Jogja. Radio Muslim Jogja membuka open donasi sedekah radio. Kami mengajak muslimin sekalian untuk ikut serta dalam proyek sedekah radio, di mana kami melalui Radio Muslim hendak membagikan radio analog FM ke masyarakat di sekitar Masjid Jami Al-Mubarak atau wilayah Donatirto dan lebih luas lagi di Kasihan Bantul dan Gamping Sleman, area pancaran Radio Muslim. Untuk itulah kami mengajak sobat muslim, muhsinin sekalian untuk ikut serta dalam proyek dakwah ini, Sedekah Radio, berupa proyek dakwah bagi-bagi perangkat radio ke warga sekitar Dono Tirto atau di sekitar Masjid Jami Al-Mubarok agar dapat mendengarkan siaran Radio Muslim. Donasi per 7 Januari 2026 telah terkumpul sebesar Rp200.000, di mana kami membutuhkan dana sekitar Rp1.000.000. Mari dukung kegiatan dakwah Radio Muslim Jogja dengan berdonasi melalui rekening BSI di nomor rekening 77553300099 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Konfirmasi donasi ke nomor 0852-9334-8887. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Dengarkan terus www.radiomuslim.com dan 107,7 FM. Memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nasihat singkat
2: Radio Muslim.
7: Kita selalu bersyukur kepada Allah karena atas karunia dan nikmatnya kita dipertemukan kembali pada bulan yang agung dan mulia, bulan yang penuh dengan keutamaan-keutamaan dan keistimewaan-keistimewaan, bulan yang penuh dengan rahmat, yang penuh dengan barokah, yang penuh dengan maghfirah, bulan yang penuh dengan kelebihan-kelebihan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Oleh karena itu kembali ya kita berusaha untuk mengambil ibrah pelajaran dari bulan Ramadan ini. Jangan sampai tidak ada pengaruhnya dalam kehidupan sehari-hari kita. Karena banyak orang-orang yang tidak bisa mengambil ibrah atau pelajaran di madrasah bulan Ramadan. Artinya tidak ada pengaruhnya dalam kehidupan sehari-hari mereka setelah bulan Ramadan ini berakhir. Oleh karena itu, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan yang tadinya sesuatu itu halal? Makan itu sebenarnya halal. Minum itu halal. Hubungan suami istri itu halal. Dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala harus ditahan. Karena sesungguhnya menahan sesuatu yang boleh itu menjadi amalan ibadah yang agung dan mulia karena taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka menahan diri dari sesuatu yang tidak diperbolehkan itulah yang seharusnya dilakukan. Artinya kalau seseorang menahan makan, menahan minum, akan tetapi tetap melakukan hal-hal yang dilarang, maka tidak ada gunanya, tidak ada faidahnya, dusta diantaranya. Orang sering berdusta di bulan Ramadan, padahal dia berpuasa. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam hadis qudsi, man lam yada' qawla zur wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Siapa saja yang tidak bisa meninggalkan perkataan dusta, tapi dia melaksanakannya, mengamalkannya, melakukannya, falaisa lillahi hajatun, maka Allah tidak membutuhkan dia di dalam menahan makannya dan di dalam menahan minumnya. Oleh karena itu, ketika seseorang menahan diri dari sesuatu yang dibolehkan oleh Allah menjadi amalan ibadah yang agung dan mulia, itu kalau hal-hal yang dilarang tidak dilakukan. Akan tetapi kalau hal-hal yang dilarang tetap dilakukan, maka tidak ada gunanya dia melakukan atau menahan makan dan minum. Sebagaimana seseorang berkelahi atau berdebat dilarang di bulan Ramadan. Karena itu bisa merusak pahala seseorang ketika berpuasa. Karena itu ketika seseorang berpuasa dan diajak atau ditantang oleh seseorang, ya, dia mengatakan inni shaim. Sesungguhnya saya adalah orang yang sedang menahan diri. Artinya orang yang sedang berpuasa. Maka ini tidak dilakukan karena itu bisa merusak pahala puasa seseorang. Artinya di sana ada hal-hal yang merusak puasa seseorang yang itu bisa mengakibatkan seseorang tidak mendapatkan pahala dari Allah. Padahal dia berpuasa. Padahal dia telah menggugurkan kewajibannya yaitu berpuasa. Akan tetapi ternyata tidak ada pahala yang dia dapat. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Berapa banyak orang-orang yang berpuasa akan tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasa yang dia lakukan kecuali hanya lapar dan dahaga saja. Ini karena beberapa perusak-perusak pahala puasa itu tidak dihiraukan. Artinya seseorang hanya menahan diri dari pembatal-pembatal puasa yang sudah ma'ruf, yang sudah terkenal. Namun di sana ada hal-hal yang merusak pahala puasa seseorang, hendaknya harus diperhatikan supaya seseorang mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala.
8: Mari dukung dakwah Radio Muslim terus mengudara di gelombang 107.7 FM. Silakan kirimkan donasinya ke rekening Bank Syariah Indonesia kode 451 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari di nomor rekening 77553300099. 77553300099. Konfirmasikan ke nomor 0852-9334-8887. Sobat Muslim juga bisa berdonasi untuk terus mengalirkan listrik di Kompleks Masjid Jami Al-Mubarak Yapadi di nomor token
0: 86035530210
8: atas nama Masjid Al-Mubarak. Jangan lupa untuk konfirmasikan donasi token listrik Anda ke nomor 0852-9334-8887. Insyaallah, Radio Muslim 107,7 FM dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak. Dukung dakwah kolaborasi ini Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari dan Yayasan Pangeran Diponegoro. Semoga Allah senantiasa merahmati dan memberkahi harta kaum muslimin sekalian. Amin ya robbal alamin. Terus simak 107,7 FM Radio Muslim. Tingkatkan iman dan takwa, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kini telah mengudara di 107,7 FM. Dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari berkolaborasi dengan Yayasan Pangeran Diponegoro menghadirkan 107,7 FM. Tingkatkan iman dan takwa bersama Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah.
9: Bismillahirrahmanirrahim.

0: علي.
1: Dengan nama Allah, aku bertawakal kepadanya, dan tiada daya dan kekuatan kecuali karena pertolongannya. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari berbuat sesat atau disesatkan, berbuat kesalahan atau disalahi, menganiaya atau dianiaya, dan berbuat bodoh atau dibodohi.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u syaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat.

0: ilaik.
1: Aku bersaksi bahwa tiada ilah yang hak kecuali Allah yang Maha Esa, dan tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang senang bersuci. Maha suci Engkau, ya Allah, aku memuji kepadamu. Aku bersaksi bahwa tiada ilah yang hak disembah selain Engkau. Aku meminta ampun dan bertaubat kepadamu.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kini telah mengudara di 107,7 FM. Dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari berkolaborasi dengan Yayasan Pangeran Diponegoro, menghadirkan 107,7 FM. Tingkatkan iman dan takwa bersama Radi Muslim, Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Selamat malam sobat muslim, kaum muslimin, para pendengar Radio Muslim Jogja di frekuensi AM 1467 kHz, dan juga para pendengar yang juga menyimak siaran kami melalui streaming di www.radiomuslim.com. Alhamdulillah, kita kembali berjumpa di frekuensi AM 1467 kHz dan juga di streaming www.radiomuslim.com di Radio Muslim Jogja, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Di kesempatan malam hari ini, di hari Rabu malam, pukul 20 waktu Indonesia Barat, hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020, bertepatan pada tanggal 20 Safar 1442. Kita kembali berjumpa di program acara Halo Dokter, bincang-bincang dan tanya-jawab seputar kesehatan bersama narasumber pilihan. Kali ini Alhamdulillah Didin berkesempatan akan membersamai Sobat Muslim bincang-bincang bersama narasumber Dr. Fahreza Hanifah Akbar, membahas tentang epilepsi dan kehamilan, atau membahas seputar kehamilan pada ibu yang mengalami epilepsi. Dan seperti biasa,

0: Saya nanti Sobat Muslim bisa sampaikan pertanyaan atau konsultasi seputar kesehatan, terutama mengenai pembahasan kita di kesempatan malam hari ini. Silakan bisa mencatat nomor kami untuk mengirimkan pertanyaan atau konsultasi melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 0823-2727-5333. Dan selain disiarkan di Radio Muslim 1467 AM dan juga di streaming www.radiomuslim.com, kajian atau acara ini juga disiarkan melalui Facebook di akun fanpage Facebook kami di Radio Muslim Jogja, di akun fanpage Facebook Radio Muslim Jogja. Alhamdulillah di sini Didin telah dibersamai oleh narasumber kita, Dr. Fahreza Hanifa Akbar. Kita sapa terlebih dahulu beliau. Assalamualaikum, Dok.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, apa kabar, Dok, malam hari ini, Dok?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah, baik. Terima kasih atas kehadirannya di studio, Dok. Ya, alhamdulillah, Sobat Muslim, Didin telah dibersamai oleh Dr. Fahreza, yang panggilannya Dr.
1: Reza.
0: Reza, oh ya, baik. Nah, mengingatkan sekali lagi, Sobat Muslim, silakan bisa nanti kirimkan pertanyaan di kesempatan malam hari ini melalui nomor 0823-2727-5333. Insya Allah kita akan bincang-bincang dan tanya-jawab seputar kehamilan pada ibu yang menderita epilepsi. Baik, kita mungkin sedikit perkenalan dulu bersama narasumber kita di kesempatan malam hari ini. Dr. Reza, kalau boleh tahu ini aslinya mana, Dok?
1: Boyolali, Mas.
0: Boyolali, tinggalnya di Jogja, ya, Dok, ya? Insya Allah. Kalau boleh tahu ini dinasnya atau kesibukannya seputar atau terkait kesehatan di mana ini, Dok?
1: Di Sarjito, Mas.
0: Di rumah sakit Sarjito.
1: Masih sekolah di spesialis saraf, Mas.
0: Oh, baik. Insya Allah. Terima kasih, Dok, atas perkenalan singkatnya. Alhamdulillah, Sobat Muslim. Dan mungkin kita akan masuk di pembahasan kita, ya, Dok, ya, tentang epilepsi dan kehamilan atau kehamilan pada ibu yang menderita epilepsi, ya, Dok, ya. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan sedikit, Dok, kenapa topik ini perlu untuk dibahas seperti itu, Dok.
1: Ya, jadi kan kalau misalnya kita bicara data, kenapa topik ini penting, itu ibu hamil itu yang mempunyai riwayat epilepsi itu termasuk resiko tinggi. Bahkan ada data yang menyebutkan kalau misalnya ibu hamil itu 10 kali lipat tingkat resiko kematiannya dibandingkan dengan ibu yang hamil tanpa epilepsi. Nah, terus untuk data sendiri, bahkan dari 2009 sampai 2012, ibu yang meninggal akibat epilepsi itu sekitar 12, Mas, dari kematian ibu, dan itu termasuk angka yang besar gitu. Jadi kita perlu membahas bagaimana ibu hamil yang mempunyai riwayat epilepsi dan pengobatan epilepsi itu sendiri gitu.
0: Baik. Jadi cukup penting untuk dibahas, ya, Dok, ya. Nah, lalu mungkin sebelum kita masuk pembahasan kita, yakni tentang kehamilan pada penderita epilepsi, terlebih dahulu mungkin bisa dijelaskan, Dok, apa itu pengertian epilepsi, atau mungkin di masyarakat itu lebih dikenal sebagai sebutannya AYAN, seperti itu, ya, Dok, ya?
1: Oh iya, AYAN.
0: Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu, Dok, pengertian, Dok.
1: Kalau misalnya kita epilepsi itu bicara dari kebetulan bidang saya, dari bidang saraf, ya. Jadi kalau misalnya definisi dari epilepsi sendiri itu, gampangnya ada suatu kelainan di otak yang menyebabkan kecenderungan untuk kejang, terus yang menimbulkan komplikasinya bisa biologis, psikologis, kognitif atau tentang otaknya, terus sama psikologisnya, gitu. Jadi semua aspek terkena. Nah, terus untuk definisi epilepsi sendiri menurut dari ilmu kami itu ada tiga poin. Yang pertama, bila ada dua kali bangkitan atau dua kali kejang itu, satu kejang pertama dan kejang yang kedua itu lebih dari 24 jam, itu bisa disebutkan epilepsi. Dan kemudian yang kedua, satu kejang, nah itu menurut dokter yang berkompeten itu 10 tahun ke depan bisa mengakibatkan kejang lagi. Nah, itu bisa kita sebut dengan epilepsi sebesar 60%. Nah, yang ketiga, sudah ditentukan penyakit itu adalah penyakit epilepsi melalui dokter yang kompeten dan sekaligus pemeriksaan perekaman otak, Mas. Itu. Hmm. Itu definisinya. Tapi kalau misalnya definisi untuk awam ya yang tadi. Jadi ada kejang, terus itu kejang itu bisa berulang dan itu mempengaruhi dari baik psikis, biologis, kognitif sama sosialnya sendiri gitu.
0: Baik, jadi itu Masya Allah salah satu atau diantara pengertian dari epilepsi ya, Masya Allah. Nah ini mungkin lebih ke epilepsi sebentar ya dok ya. Epilepsi, apakah semua kejang itu bisa mengarah pada epilepsi dok?
1: Belum tentu Mas.
0: Belum tentu ya.
1: Banyak tipe kejang yang bukan epilepsi juga. Tapi kalau misalnya epilepsi sendiri itu ya yang tadi itu harus ada dua bangkitan kejang tadi. Harus jaraknya 24 jam di antara kejang 1 dan kejang 2. Nah, kalau misalnya kejang yang lain-lain bisa ada, kalau di kehamilan ada ada eklamsi juga. Terus ada namanya juga status epileptikus, itu beda-beda Mas semuanya kejang. Tapi rata-rata kalau orang awam, orang kejang ya namanya ayan sama aja.
0: Iya, iya, iya. Dan itu kambuhnya tidak bisa diprediksi ya, Dok ya?
1: Tidak bisa diprediksi, tapi kita bisa mencegahnya.
0: Gitu. Atau ada sesuatu hal-hal tertentu yang bisa menyebabkan kejangnya itu kambuh itu, Dok?
1: Banyak, Mas. Okay. Contohnya kalau misalnya etiologinya sendiri, penyebabnya sendiri ya. Penyebabnya, kalau misalnya penyebab kejangnya itu ada, menurut dari buku yang saya baca, itu ada tiga, Mas. Nah, pertama dari genetiknya sendiri. Jadi, kalau genetik itu ya dari kromosomnya itu udah apa ya, dari genetik dari turunannya itu udah transformasi ke dari apa genetiknya itu ya udah abnormal, jadi bisa menyebabkan kejang gitu. Nah terus habis itu ada lagi yang simptomatik itu kalau misalnya kejang diakibatkan oleh suatu kelainan di otak diakibatkan oleh suatu penyakit gitu. Terus ada lagi etiologinya juga atau penyebabnya juga, kejang yang belum diketahui penyebabnya itu juga ada. Terus kalau misalnya apa yang bisa memicu kejang ya maksudnya banyak Mas, kelelahan, kurang tidur, terus stres, terlalu banyak berpikir gitu, banyak. Jadi kalau misalnya memang orang sudah terdiagnosis epilepsi, benar-benar harus menjaga stamina dan daya tahan tubuhnya sendiri gitu.
0: Hey, Masya Allah, itu tadi pengertian atau sedikit tentang epilepsi Sobat Muslim. Nah bagi Sobat Muslim yang baru bergabung, kita saat ini ada di acara Halo Dokter, bincang-bincang dan tanya jawab seputar kesehatan bersama narasumber kita Dr. Reza atau Dr. Fahreza Hanifah. Sobat Muslim bisa kirimkan pertanyaan atau konsultasi ke nomor 0823 2727 5333 di kesempatan malam hari ini. Dan tadi dok kita kembali lagi, di antaranya yang bisa menyebabkan kejang epilepsi itu kan tadi kelelahan, emosi atau stres juga ya dok ya. Padahal mungkin kita masuk ke pembahasan kita ini dok tentang kehamilan pada penderita epilepsi. Nah sedangkan kehamilan sendiri itu kan juga mudah lelah, lalu apa emosionalnya juga berubah ya dok ya, seperti stres dan lain-lain. Nah ini tentang epilepsi ini bagaimana dok jika ibu yang menderita epilepsi itu hamil, apakah ada resiko atau dampaknya dok?
1: Kalau ibu yang epilepsi hamil itu ya tadi resikonya tinggi Mas. Resikonya tinggi baik terhadap janinnya maupun terhadap ibunya sendiri gitu. Nah terus kalau misalnya tadi pertanyaannya ini
0: ya, banyak ya dengan resiko, banyak resiko yang mudah lelah saja itu nanti bisa kambuh gitu.
1: Jadi kalau misalnya orang ibu yang sudah sebelumnya epilepsi itu kan dia biasanya terkontrol, misalnya terkontrol dengan obat sebelumnya gitu. Sebelumnya dengan obat. Nah terus kalau misalnya hamil, otomatis hormonnya itu berubah, mulai dari progesteron dan estrogen, itu hormon buat hamil gitu. Nah itu mempengaruhi hormon yang buat mencegah terjadinya kejang. Jadi ibaratnya kalau misalnya hormon itu meningkat, otomatis ambang batas dari kejangnya itu dia menurun. Nah, jadinya kalau misalnya bangkitannya, kita lihat bangkitannya. Kalau misalnya bangkitannya itu awalnya ya setinggi ini tidak menyebabkan kejang pada waktu sebelum hamil, ketika kejang karena perubahan hormon bisa terjadi kejang gitu.
0: Hmm,
1: jadinya iya. bakal lebih sering kejang lagi.
0: Nah, gitu.
1: Okay. Hmm. Tapi menurut penelitian, ada suatu penelitian kalau misalnya kejang selama kehamilan itu bisa dilihat dari 1 tahun sebelum kehamilan, Mas.
0: Hmm.
1: Jadi kalau misalnya 1 tahun sebelum kehamilan itu dia tidak ada kejang sama sekali, menurut penelitian itu bisa 60% pasien itu tidak kejang sampai
0: melahirkan
1: gitu. Nah, tapi yang paling penting adalah ketika kita ketika ibu itu hamil sebelumnya epilepsi, itu jangan memberhentikan obat yang dulu bisa mengontrol epilepsinya itu. Gitu.
0: Baik, baik. Ya. Jadi apa tadi? Riwayat kejang itu juga bisa berpengaruh pada kondisi ketika hamil dan sampai melahirkan seperti itu ya, Dok ya?
1: Iya, riwayat kejang yang terkontrol dengan obat itu sangat berpengaruh, Mas.
0: Baik, gitu. Apakah berarti ada standarnya gitu, Dok? Kondisi di mana apakah harus ada konsultasi terlebih dahulu jika ibu-ibu itu seorang ibu ingin memprogramkan hamil ketika dia memiliki penyakit epilepsi? Apakah perlu konsultasi ke dokter terlebih dahulu seperti itu, Dok?
1: Ya, sebaiknya iya. Kalau misalnya konsultasi paling penting ya, terutama sama dokter kandungan, sama dokter saraf juga.
0: Dua berarti
1: ya. Terus kalau misalnya pentingnya juga, kan itu nanti kan misalnya setiap, kalau tidak salah ya, program pemerintah di terkait dengan kehamilan itu kan kontrol di trimester 1, 2, dan 3 ya. Nah, itu selalu kontrol. Dan salah satunya perlu USG. Itu kalau misalnya ibu yang normal, maksudnya tanpa epilepsi. Tapi kalau misalnya epilepsi ini pengawasannya otomatis lebih
0: ekstra ya.
1: Ekstra. Jadi trimester 1 aja kita harus minimal itu kita harus langsung konsultasi ke dokter kandungan.
0: Kandungan.
1: Buat apa? Buat melihat janinnya apakah struktur dari tubuhnya semuanya normal atau enggak dari trimester 1. Soalnya obatnya itu sangat berpengaruh sangat berpengaruh terhadap ke janinnya sendiri gitu.
0: Dan juga harus konsultasi ke dokter saraf juga dalam waktu yang bersamaan gitu, Dok.
1: Iya, soalnya kan obat pengguna memang hamilnya kan dokter penyakit obgyn.
0: Nggih.
1: Obstetri dan kandungan. Tapi kalau misalnya penggunaan obat sendiri, obat yang terkait kejangnya itu mungkin ya lebih baik sekaligus kontrol ke dokter sarafnya karena mungkin lebih mengerti dokter sarafnya gitu.
0: Baik, baik. Jadi untuk kesimpulannya itu penderita epilepsi itu masih boleh hamil seperti itu ya, Dok ya?
1: Iya.
0: Masih boleh hamil tapi sebaiknya dikonsultasikan kepada dokter saraf juga seperti itu, Dok.
1: Baik. Memang dulu itu, Mas, ada mitos kalau misalnya orang udah perempuan nggih, udah epilepsi zaman dulu banget, tapi itu memang ada mitos kalau perempuan epilepsi itu nggak boleh hamil. Karena ya apa? Janinnya bisa bermasalah gitu. Tapi sesuai dengan perkembangan zaman ini, kemajuan teknologi juga mempengaruhi kan obat-obatnya udah diperbarui gitu, jadi nggak sekayak dulu lagi. Sekarang udah berubah zamannya. Jadi ibu dengan epilepsi itu boleh hamil gitu, tapi dengan pengawasan ketat gitu.
0: Ya, baik. Ya, baik. Terima kasih, Dok, atas penjelasannya. Ya, Sobat Muslim, bagi yang baru bergabung, selamat datang. Kita kali ini ada di acara Halo Dokter, program rutin kita, acara rutin di Radio Muslim Jogja setiap hari Rabu malam pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tadi kita sudah bincang-bincang dan bertanya tentang pengertian dari epilepsi, lalu tentang kondisi ketika ibu hamil yang menderita ibu yang menderita epilepsi itu hamil itu bagaimana. Ternyata insya Allah masih boleh, Sobat Muslim ya, dan tapi harus dikonsultasikan dulu ya, Dok ya, dengan dokter saraf ya, dan juga perawatan yang ketat seperti itu ya, Dok ya. Ketat dan lebih ekstra daripada yang tidak menderita epilepsi. Baik, Dok, kita kembali ke pembahasan kita. Kira-kira apa saja, Dok, kemungkinan resiko yang bisa terjadi bagi penderita epilepsi yang hamil itu, Dok?
1: Resiko buat ibunya?
0: Iya, Dok.
1: Jadi kalau misalnya resiko buat ibunya, otomatis kan kalau misalnya, terutama pertama terjadinya kejang. Karena kan tadi peningkatan 2-3 kali ketika pasien itu hamil, karena perubahan hormon dan perubahan absorpsi, perubahan ketika obat itu diminum ke dalam tubuh ibu hamil itu beda, Mas. Itu soalnya lambung itu pada ibu hamil peristaltik atau gerakan ususnya itu lebih lambat dibandingkan orang yang biasa. Nah, otomatis kalau misalnya obatnya itu masuk, orang biasa ya langsung masuk lah, langsung berefek gitu ya. Tapi kalau misalnya ibu hamil, dia lebih lambat. Nah, terus pembuangannya juga lebih lama gitu. Efeknya obat anti epilepsi itu ya kurang bagus. Itu pertama, buat ibu hamilnya pasti resiko kejangnya tinggi. Nah, yang kedua itu pas waktu dia nih hamil, pas waktu dia ingin melahirkan, pas waktu pos melahirkannya itu bisa terjadi perdarahan, itu pasti. Nah, terus ada lagi preeklamsi. Preeklamsi itu kalau itu juga salah satu faktornya, kalau saya baca 30% itu ibu hamil yang epilepsi itu bisa terjadi preeklamsi. Preeklamsi itu yang dikhawatirkan adalah eklamsia. Nah, preeklamsi itu yang hipertensi, hipertensi sama ada protein di urinnya itu, itu ketika kehamilan lebih dari 20 minggu. Terus untuk janinnya sendiri, nah ini dia, kalau janinnya sendiri obat-obatan epilepsi sampai sekarang itu belum ada yang aman, belum ada yang aman sama sekali untuk janin. Tapi memang gimana caranya kita memfasilitasi pasien itu agar meminimalisir dari efek samping obatnya itu. Nah, kalau misalnya memang obatnya itu salah satunya adalah monoterapi, kita biasanya obat pasien kejang itu kan banyak ya. Biasanya ada, kalau misalnya kejang belum terkontrol itu bisa 2 obat, 3 obat. Nah, sebisa mungkin pada pasien hamil itu obatnya monoterapi dan hanya dengan dosis yang terkecil tapi efektif untuk mencegah kejangnya itu sendiri.
0: Baik, jadi itu berbeda ya, Dok ya, resiko pada ibu
1: sama janin. Kalau janinnya, jadi ya, kalau janinnya terkait dengan efek samping obatnya sih, Mas. Dan kalau misalnya kejang, kejang itu otaknya itu kekurangan oksigen, Mas. Ibu sama janinnya kekurangan oksigen. Ibunya kekurangan oksigen ya, otomatis janinnya bisa kekurangan oksigen juga. Bahkan ada namanya sudep, Mas. Namanya sudden apa ya? Ini. Pokoknya intinya kalau misalnya itu bentar. Sudep itu kalau misalnya sudden death, unexpected in epilepsy. Nah, dia itu dia meninggal, ada banyak pasien meninggal. Bukan banyak sih, ada prevalensinya untuk ibu hamil itu meninggal ketika tanpa diketahui penyebabnya pada pasien epilepsi, itu namanya sudep. Nah, kalau misalnya jadi janin, yang paling penting adalah ketika perkembangannya itu gimana sih ya, dengan obat yang teratogenik atau dia meracuni apa ya, membuat otak itu yang tumbuh, otaknya janin itu tumbuh tidak sempurna. Nah, jadinya kan kemungkinan ada kelainan cacat lahir nggih. Orang bilang cacat lahir itu tinggi sekali. Nah, jadinya yang dikhawatirkan itu yaitu cacat lahir dari bayinya itu.
0: Itu salah satu resikonya.
1: Baik.
0: Terima kasih atas penjelasannya, Dok. Lalu kita coba masuk pada penanganan pada epilepsi, Dok. Bagaimana jika misalnya ibu hamil itu kejang seperti itu, Dok? Mungkin sebagai keluarga dulu gitu, Dok, kita menyikapi itu apa yang harus dilakukan ketika ibu hamil itu kejang sebelum dibawa ke rumah sakit atau penanganan, apakah ada yang bisa dilawan oleh anggota keluarga, Dok?
1: Oke. Sebentar, kejangnya ibu hamil itu pertama dilihat dulu ada riwayat kejang atau enggak, riwayat epilepsi atau enggak. Kalau misalnya memang ada riwayat epilepsi, kejang pertama, misalnya kejang pertama jangan terlalu panik, ya. Kalau misalnya ada kita bantuan oksigen, bantuan ini nggak apa-apa lah. Tapi kalau misalnya ada fasilitas kesehatan yang terdekat, kita segera ke sana. Tapi jangan lupa untuk memvideokan dari kejangnya itu. Karena bentuk kejang itu mempengaruhi dari terapi dari kami. Beda bentuk kejang itu beda terapi juga gitu. Jadi pertama video dulu, video sembari ke pertolongan terdekat. Nggak usah panik. Nah, nanti bisa kalau misalnya pertolongan terdekat bisa mendapatkan obat di sana gitu.
0: Baik, jadi memang sebaiknya langsung dibawa ke apa petugas kesehatan seperti itu, Dek, ya.
1: Iya.
0: Sembari nanti di video
1: untuk dokumentasinya kasihin ke dokternya biar kita bisa ngelihat gimana bentuk kejangnya.
0: Gitu. Baik, baik, Dok.
1: Tapi ya kalau misalnya memang ya boleh dikasih oksigen gitu boleh. Tapi kalau ada, tapi kan biasanya nggak ada, biasanya malah dikipas-kipas gitu.
0: Insyaallah. Ya, terima kasih, Dok, atas penjelasannya. Lalu, Dok, tadi kan epilepsi itu kan pasti membutuhkan obat untuk dirinya ya, Dek, untuk pasiennya. Nah, sedangkan untuk wanita hamil itu biasanya konsumsi obat itu tidak boleh terlalu banyak. Nah, itu bagaimana mengkompromikannya, Dok?
1: Ya, yang tadi saya bilang, pertama, obat yang bisa mengontrol kejangnya itu jangan dihentikan. Dosisnya tetap disamakan dulu. Nah, ada kalau perkembangan yang terbaru itu kita bisa melihat kadar obatnya di dalam tubuh kita. Alpha fetoprotein itu bisa melihat kadar obat itu seberapa penyerapannya di tubuh kita. Kadarnya itu berapa. Jadi kalau misalnya kita cek itu, kita bisa tahu. Tapi kalau misalnya kita belum cek itu, ya ketika dia kejang berarti dia butuh penambahan dosis. Tapi ingat kalau misalnya kehamilan itu sebisa mungkin minimal terapi. Dosis terapi yang lebih kecil yang efektif terhadap kejang itu dipertahankan itu. Gitu, sama monoterapi. Nah, terus untuk obat-obat anti epilepsi sendiri itu disarankan ditambahkan dengan vitamin K karena pengaruh obat anti epilepsi sendiri itu membuat defisiensi vitamin K sendiri rata-rata ada 3 obat lah kalau nggak salah. Terus habis itu yang kedua ditambahkan dengan asam folat. Asam folat kalau menurut saya ibu hamil sekarang di pos yang untuk ibu hamil, nah itu selalu diberikan juga sih asam folat. Nah, asam folat itu sebagai pendamping dari obat anti epilepsinya gitu. Ya, selain obat ya tetap kita harus ini ibu hamil kan susah tidurnya ya mas, muntah gitu, apalagi trimester pertama muntah itu ya.
0: Nah itu bagaimana itu dok?
1: Nah itu susahnya mas. Itu susahnya kalau misalnya apalagi trimester pertama itu kan muntahnya tinggi-tingginya gitu. Nah pertama obat epilepsinya kan harus diminum juga biar nggak kejang. Tapi tetap harus diminum walaupun muntah gitu. Tapi kalau misalnya muntahnya benar-benar udah nggak bisa minum obat lagi, ya terpaksanya kita lewat injeksi harus di rumah sakit gitu.
0: Baik. Gitu. Jadi sesuai kondisi juga ya dok.
1: Iya sesuai kondisi juga.
0: Apakah cukup misalnya dok untuk pemeriksaan rutin itu ke puskesmas saja dok atau harus ke dokter spesialis saraf dan kandungan secara rutin dua-duanya ini dok?
1: Kalau hamil biasa sih bisa. Kan hamil biasa kalau tidak salah nggih. Kalau tidak salah itu minimal selama kehamilan minimal 1 kali ke SPOG. Spesialis kandungan. Tapi kalau misalnya hamil tanpa epilepsi ini saran saya dari awal sudah ke spesialis. Pertama kandungan dulu, tetap kandungan karena yang mengontrol itu nanti mungkin kandungannya bisa di barengkan sama dokter sarafnya juga untuk epilepsinya itu.
0: Baik dok. Lalu dok dengan segala tadi resiko ya dok ya resiko yang bisa terjadi pada ibunya ataupun janinnya ada nggak sih dok pencegahan apa yang bisa dilakukan untuk menghindarkan resiko itu atau komplikasi baik ke janin ataupun ibunya dok akibat epilepsi ini dok atau akibat penggunaan obatnya dok?
1: Ya kalau misalnya yang tadi. Jadi kalau misalnya pertama ya tadi konsumsi vitamin K sama konsumsi asam folat itu untuk mencegah dari efek sampingnya obat. Terus obatnya ya dosisnya ya terendah yang bisa mengatasi kejangnya itu sendiri. Itu. Terus jangan sampai yang pencetusnya itu ditonjolkan, misalnya kayak kelelahan itu dibilangin banget, istirahat yang cukup, tidur yang cukup, terus tidak terlalu stres, terlalu berpikir banyak gitu. Selama kehamilan harus dipertahankan kayak gitu mas, biar nggak kejang lagi.
0: Baik baik, jadi memang butuh ekstra juga ya dok ya, pada ibu hamil yang memiliki penyakit epilepsi. Baik, terima kasih dok atas penjelasannya. Dan sobat muslim dan pendengar yang baru bergabung atau yang masih mendengarkan, silakan bisa kirimkan pertanyaan. Di kesempatan malam hari ini kita ada di program acara Halo Dokter, bincang-bincang dan tanya jawab seputar kesehatan. Yang kali ini kita dibersamai oleh Dr. Fahreza Hanifah, pembahasan tentang kehamilan pada ibu penderita epilepsi. Silakan bisa kirimkan pertanyaan melalui SMS atau chat WhatsApp ke 0823-2727-5333. Sekali lagi di nomor 0823-2727-5333. Nah dok, tadi ada beberapa jenis obat yang bisa diberikan kepada ibu hamil yang menderita epilepsi. Ada nggak sih dok jenis obat yang paling beresiko untuk ibu hamil, seperti itu dok?
1: Ya, kalau yang saya baca, ketika paling banyak teratogeniknya itu asam valproat mas. Tuh, asam valproat tuh kalau misalnya ibu hamil, terutama dosisnya lebih dari 1.500 mg per hari, itu sangat beresiko terhadap janin, kecacatan janin. Nah, kalau misalnya memang terpaksanya banget, itu ada generasi terbaru obatnya. Kalau misalnya dari kami, itu paling penelitian resiko paling rendah itu ada dua obat, lamotrigin sama levetiracetam. Nah, tapi kalau misalnya memang asam valproat itu bisa membuat pasien itu tidak kambuh kejangnya, ya kita tetap pertahankan asam valproat.
0: Itu mohon maaf, itu asam valproat untuk
1: yang paling ya? Iya, kejangnya. Semuanya untuk kejang mas. Baik asam valproat, lamotrigin, atau levetiracetam, itu semuanya buat kejangnya. Tapi kan generasinya beda mas. Nah, generasi barunya itu lamotrigin sama levetiracetam. Itu penelitian terbarunya itu paling sedikit teratogenik. Teratogenik itu membawa kecacatan bayinya itu. Jadi kita bisa memilih dua obat ini. Nah, tapi kalau misalnya memang adanya asam valproat, karena obat ini jarang kan mas, jarang, terutama di daerah-daerah, kalau memang ada asam valproat, ya kita pertahankan asam valproat dengan dosis kalau bisa kurang dari 1.500 mg tadi per hari.
0: Baik.
1: Nah, tapi kalau misalnya perlu hati-hati sekali, ibu hamil yang mengkonsumsi asam valproat itu harus langsung konsultasi sama dokter saraf. Kalau enggak, ini, dan banyaknya kan gosip mitos-mitos di daerah itu, kalau minum obat epilepsi janinnya cacat. Nah, jadi mereka nggak minum lagi. Nah, nggak minum lagi, efeknya malah kematian janin sama kematian ibu, malah bisa kayak gitu, malah lebih fatal lagi. Jadi ya tetap harus minum obat itu dengan konsultasi dokter saraf dan dokter kandungan.
0: Baik baik dok, terima kasih atas penjelasannya. Lalu dok, kita coba masuk lagi ke pembahasan selanjutnya tentang resiko kepada bayi dok ketika lahir nanti. Apakah bisa ibu hamil ini menularkan epilepsi kepada bayinya dok?
1: Mungkin kalau menular enggak ya mas. Kalau genetiknya iya.
0: Genetiknya iya.
1: Iya. Genetiknya iya. Kecuali kalau misalnya ibunya infeksius, misalnya dia punya suatu penyakit bahwa penyakit yang infeksi. Seperti mungkin HIV. Nah, HIV ke bayinya, bayinya kejang, bisa aja HIV nular ke bayinya itu. Atau tapi ya kalau epilepsi sendiri pada ibu ke bayinya enggak nular sih.
0: Enggak secara genetik sih. Ya dok ya.
1: Iya. Kecuali kalau ada penyakit lain yang mendasari gitu. Mendasari dari misalnya ibunya penyakit tertentu, penyakitnya itu yang membuat kejang gitu. bukan langsung epilepsi ke bayinya jadi kejang gitu, enggak. Tapi genetik bisa. Genetik itu keturunan.
0: Iya.
1: Keturunan dari misalnya orang tua kejang, anak itu bisa 2-3 kali resiko kejang itu ada. Gitu.
0: Kejangnya juga epilepsi atau?
1: Epilepsi juga.
0: Epilepsi juga.
1: Iya.
0: Baik-baik. Ya.
1: Kan karena genetiknya kan, Mas.
0: Ya. Baik, dok. Untuk epilepsi sendiri, dok, apakah ini epilepsi ini bisa disembuhkan secara total, dok?
1: Sembuhkan secara total? Banyak pasien-pasien yang sembuh, Mas.
0: Sembuh, banyak.
1: Iya, tapi kita nggak boleh, bukan berarti nggak kejang itu.
0: Tidak epilepsi.
1: Kan banyak nih ya, Mas. Orang yang minum obat, orang yang minum obat, karena obat itu dia nggak kejang. Nah, obat itu kan... kita lihat sampai 3 tahun ya. Sampai 3 tahun kita turunkan pelan-pelan. Kalau misalnya pemberhentian obat sendiri, kalau misalnya udah 10 tahun, 5 tahun bebas kejang, baru kita bisa hentikan obatnya. Itu juga tergantung dari dokter sarafnya ya. Lihat dulu perekaman otaknya kayak gimana. Nah, rata-rata orang kan itu minumnya lama gak ya, Mas? Minumnya lama, sehampir seumur dia penyakitnya itu minumnya. Nah, ketaatan minum obatnya itu kan jamnya harus tepat juga, Mas, kalau bisa. Oke. Misalnya per 12 jam berarti jam 7 pagi sama jam 7 malam. Nah, kalau misalnya enggak tepat dan banyak orang yang bosan dengan minum obat itu terus-menerus, kenapa kok minum obat padahal enggak sembuh? Ini. Nah, itu bisa kambuh lagi epilepsinya.
0: Iya.
1: Nah, tapi kalau misalnya sudah dinyatakan dokter sembuh ya tadi kriterianya tadi itu ya bisa, Mas. Tapi banyak kok, Mas, yang
0: sembuh total
1: sembuh dari epilepsi itu banyak.
0: Masya Allah ya.
1: Okay.
0: Untuk kehamilan sendiri itu apakah bisa berpengaruh pada bisa menghambat kesembuhan bagi pasien yang mungkin lagi mau sembuh seperti itu, dok? Apakah bisa menghambat atau bisa mengambuhkan seperti itu, dok?
1: Iya.
0: Bisa ya, dok ya?
1: Mengambuhkan bisa, Mas.
0: Iya.
1: Soalnya ya tadi hormon progesteron sama estrogen itu mengganggu dari hormonnya buat epilepsi sendiri gitu. Jadi ambang batasnya ya lebih rendah gitu.
0: Baik, dok. Terima kasih atas penjelasannya, dok. Mengingatkan bagi sobat muslim, silakan bisa kirimkan pertanyaan atau konsultasi seputar kesehatan di kesempatan malam hari ini. Kita ada di program acara Halo Dokter bersama Dr. Reza, pembahasan tentang kehamilan pada ibu penderita epilepsi. Baik, dok, ini sudah ada beberapa pertanyaan, coba kita bacakan dari sobat muslim atau pendengar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dari Casar Pambudi di Wirasaban. Mau menanyakan ada beberapa pertanyaan. Ini yang pertama, apakah ada minum-minuman tertentu untuk ibu hamil yang bisa mencegah terjadinya kejang dari minum-minumannya, dok?
1: Minum-minuman untuk terjadi kejang?
0: Ya, untuk bisa mencegah terjadinya kejang, dok.
1: Kayaknya enggak ada, Mas.
0: Enggak ada,
1: ya.
0: Harus obat ya, dok, ya?
1: Ya, harus obat. Kalau misalnya herbal ya, maksudnya mungkin ya?
0: Ya, mungkin, dok.
1: Nah, herbal saya sendiri kurang enggak berani bilang, Mas. Tidak berani bilang karena saya kurang mengetahui tentang herbalnya itu sendiri, gitu.
0: Baik, dok. Terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan kedua masih dari penanya yang sama. Apakah saat hamil si ibu kejang, anaknya juga ikut kejang, dok, di dalam kandungan?
1: Ibu kejang?
0: Ketika ibu kejang, anaknya apa juga ikut kejang, dok?
1: Enggak. Komplikasinya sih, Mas. Ibu kejang, kemungkinan oksigen yang ke otak itu buat ibunya kan berkurang. Nah, otomatis aliran oksigen ke bayinya juga berkurang. Nah, itu yang bisa membuat bayinya itu terjadi suatu komplikasi yang berat lah gitu.
0: Baik, dok. Ya, terima kasih atas jawabannya. Ini masih ada pertanyaan lagi dari pendengar yang sama. Dokter Hanifa, adakah untuk rekomendasi dokter saraf yang ahli epilepsi, dok? Yang ini dari daerah mana ya? Kalau di ini Wirasaban tadi, dok. Apakah ada rekomendasi, dok?
1: Rekomendasi dokter saraf?
0: Iya, untuk ahli epilepsi, dok.
1: Sebenarnya kalau misalnya yang saya tahu yang Sarjito ya. Kalau yang Sarjito itu yang ahli emang mendalami epilepsi sekarang saat ini ya. Saat ini yang di Sarjito itu ada Dr. Desin sama Dr. Aditya, spesialis saraf konsultan. Spesialis saraf.
0: Dr. Desin
1: sama Dr. Aditya. Itu yang sebagian epilepsi dari Sarjito sendiri.
0: Baik. Ya. Yeah. Jadi salah satu sarnya bisa ke mana? Sarjito ya, Dok ya? Yeah. Gitu. Dari jadi itu tadi beberapa dokter dari yang disarankan oleh Dr. Reza. Baik, semoga bermanfaat ya. Terima kasih bagi penanya tadi, semoga bisa menjadi kejelasan. Silakan sobat muslim dan pendengar yang lainnya kirimkan pertanyaan di kesempatan malam hari ini, konsultasi seputar kesehatan, terutama mengenai pembahasan kita di kesempatan malam hari ini, yakni kehamilan pada ibu penderita epilepsi. Silakan kirimkan pertanyaan ke nomor 0823-2727-5333. Baik, Dok, kita kembali ke pembahasan kita. Tadi ada beberapa resiko juga yang dialami janin ya, Dok ya, ketika dalam kandungan. Nah, lalu ketika janin kelahiran nanti, Dok, ketika kelahiran nanti apakah ada beberapa resiko yang juga bisa terjadi, Dok?
1: Ketika kelahiran nanti.
0: Iya.
1: Iya. Jadi kalau misalnya resikonya ya pas waktu, termasuk di dalam pas waktu selama hamil tadi, Mas. Kan minum obat. Hmm. Minum obat anti epilepsi, sekali lagi enggak ada obat anti epilepsi yang aman untuk janin. Hmm. Nah, itu biasanya pada waktu 20 minggu pertama itu baru menampakkan gejalanya ketika bayi lahir. Cacatnya itu di situ. Selain pas waktu hamilnya dari trimester 1, 2, 3 itu juga bisa setelah dia lahir, mungkin 20 hari pertama itu bisa menampak, 20 minggu pertama itu bisa menampakkan akibat dari minum obatnya itu, efek sampingnya itu. Bisa kelainan otak, bisa cacat dari anggota, kurang anggota geraknya, itu bisa.
0: Gitu. Tadi diantaranya juga
1: kan memang salah satunya kan ada gangguan daya pikir nggih. Maksudnya kognitif itu cara berpikir bayinya itu juga sangat berpengaruh di obat, efek samping dari obat epilepsi sendiri. Jadinya banyak yang IQ-nya rendah kalau misalnya minum obat anti epilepsi gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita benar-benar mencegahnya selama kehamilan, insya Allah bisa diatasi gitu.
0: Baik. Tapi untuk yang sudah terjadi sendiri atau data sendiri, Dok, kemungkinan bayi yang dilahirkan itu sehat dan selamat sama yang beresiko itu bagaimana, Dok? Datanya, Dok?
1: Semakin kesini, seiring perkembangan zaman, semakin banyak, Mas.
0: Semakin banyak yang
1: semakin
0: bagus.
1: Semakin banyak yang bagus.
0: Bagus, ya. Alhamdulillah.
1: Oke. Okay.
0: Baik. Jadi memang kemungkinan juga kan kondisi setiap ibu aja berbeda-beda ya, Dok, ya? Yang tidak epilepsi saja, apalagi yang epilepsi. Jadi mungkin bisa lebih sering dikontrol sendiri, ya, yeah. Seperti bisa lebih sering rutin melakukan pengecekan atau pemeriksaan kehamilan secara rutin, ya, Dok, ya, kepada dokter saraf atau ke dokter kehamilan. Lalu, Dok, apakah ada makanan khusus yang dianjurkan ketika hamil untuk penderita epilepsi, Dok? Makanan khusus?
1: Makanan khusus, ada, cukupi kebutuhan gizi aja, Mas. Ya, kalau misalnya serat yang banyak, sayur buah, susu, semuanya bisa masuk. Yang penting kan mencegah biar tidak terjadi, kalau kehamilannya sendiri ya bisa anemia gitu kan, kita harus banyak-banyak vitamin lah, susu itu juga perlu lah untuk mendukung ini, apalagi kalau misalnya orang-orang yang nutrisinya kurang, kayak maka ibu hamil yang makanannya mungkin hanya karbohidrat saja, proteinnya sedikit. Nah, itu kan sangat berisiko juga. Oh, ya. Malah itu resikonya nanti lebih. Yang lebih tahu dokter kehamilan ya, tapi coba saya jawab, resikonya malah lebih ke janinnya. Bisa jadi BBLR ya, berat bayi lahir rendah nanti.
0: Oh, baik. Dan untuk kehamilan juga ada berat badan, penambahan berat badan yang dianjurkan gitu ya, Dok ya. Nah, ini apakah juga berlaku sama pada penderita epilepsi, Dok?
1: Berat badan yang dianjurkan? Oh, nggih. Kalau berat badan yang dianjurkan itu terkait dengan pertumbuhan bayinya kan ya. Nggih. Itu ya berlaku sama. Justru nggak boleh berat badannya turun pada epilepsi, itu nggak boleh. Itu kalau ibu hamil kan trimester pertama memang cenderung agak turun sedikit dulu, karena dia kan hormonnya itu hormon yang membuat muntah-muntah terus itu tinggi. Tapi kan semester trimester 2, trimester 3 semakin turun hormonnya gitu.
0: Baik, jadi tetap harus diperhatikan ya dok ya tentang asupannya. Baik, baik dok, kita bacakan lagi pertanyaan dari sobat muslim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin bertanya dok, apakah minum susu almond itu bisa membuat sehat ibu hamil atau aman untuk ibu hamil dok? Apalagi jika ibu hamilnya ini menderita epilepsi tadi dok. Susu almond dok.
1: Susu almond itu malah ke diet ya mas.
0: Oh dia.
1: Iya. Susu almond itu malah ke diet. Dia kalorinya rendah. Dietnya digunakan untuk orang-orang yang diet. Nah, untuk ibu hamil malah kayaknya susu yang nutrisinya yang penuh, bukan yang hanya untuk yang diet gitu. Kan buat ibu hamil kan makanin dua kan mas, dia sendiri sama bayinya. Tapi kalau misalnya susu almond itu ya buat ini, buat lebih ke diet, orang-orang yang diet gitu.
0: Baik, ya terima kasih dok atas jawabannya. Silakan sobat muslim dan pendengar yang lainnya kirimkan pertanyaan dan konsultasi seputar kesehatan di malam hari ini. Silakan kirimkan pertanyaan ke 0823 2727 5333. Kita di malam hari ini ada berada di acara Halo Dokter bersama Dr. Fahreza Hanifa, pembahasan tentang kehamilan pada ibu penderita epilepsi. Silakan sobat muslim bisa kirimkan konsultasi atau pertanyaan ke 0823 2727 5333. Ini ada pertanyaan dok, tapi di luar tema dok. Tentang sering buang air kecil. Dok, saya mau menanyakan perihal buang air kecil. Walaupun tidak sering minum, tapi sering buang air kecil. Apakah ada penyakit yang terkait dengan hal ini dok?
1: Ya, mungkin kalau saran saya, itu pernah cek gula darah mboten nggih?
0: Tidak ada informasi dok.
1: Nggak ada informasi nggih. Soalnya kalau misalnya sering poliuri itu salah satu gejala dari diabetes mellitus itu. Walaupun nggak semuanya kayak gitu. Itu coba dilihat cek dulu gula darahnya berapa. Nah, mungkin takutnya ini. Selain gula darah juga butuh HbA1c sih untuk membuktikan kalau misalnya dia benar-benar ini, benar-benar DM atau enggak. Diabetes mellitus atau enggak.
0: Jadi lebih baik dikonsultasikan ya dok ya.
1: Iya.
0: Untuk
1: sama
0: memastikan.
1: Cek gula dulu aja lah mas.
0: Baik, semoga bisa membantu jawaban dari dokter. Kita bacakan lagi dok pertanyaan di luar tema tentang sakit kepala dok.
1: Iya.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya sering merasakan sakit di mata. Istilahnya itu kemeng. Kalau terlalu lama berhadapan dengan laptop dok, itu sering terjadi. Pertanyaannya, apakah karena faktor umur ya dok ya, atau masalah kesehatan di mata dari muko-muko di Bengkulu? Ini juga sering sakit kepala dok, selain sakit di sekitar mata. Mohon jawabannya dok.
1: Ya, kalau misalnya itu, kalau misalnya sering lihat laptop, apalagi kalau misalnya dia cahayanya redup, terus sering lihat laptop, terpaku sama laptop terus, nah itu memang bisa buat nyeri kepala mas. Nah tapi untuk kelainannya di kepalanya atau kelainannya di matanya, nah itu kita belum bisa menentukan gitu. Karena ada penyakit mata yang kalau misalnya melihat cahaya itu bisa sakit, bikin ya? Nyeri di situnya juga itu. Atau enggak malah ada suatu bentuk nyeri kepala. Bentuk nyeri kepala tergantung nyeri kepalanya dalam satu sisi atau dua sisi. Atau enggak hanya terlokalisir di orbitanya itu, di matanya. Mata, itu.
0: Iya,
1: ya, itu bisa dua-duanya. Nah, kalau misalnya untuk mencegahnya ya coba aja kalau misalnya memang lihat laptop terus ya cahayanya yang cukup. Nah, terus selain itu juga jangan terlalu terpaku sama laptopnya itu. Misalnya ada pengistirahatan matanya lah, sekitar misalnya 20 menit gitu. 20 menit berhenti dulu lihat laptop, lihat sekeliling yang jauh-jauh gitu. Mungkin bisa mengurangi nyerinya gitu.
0: Baik, baik. Jadi salah satunya tadi mencegahnya untuk jangan terlalu mantengin laptop terus ya,
1: Mbak
0: ya. Ada istirahat tadi sekitar 20 menit.
1: Ya, 20 menit lihat laptop, habis itu istirahat, lihat pandang-pandang yang jauh lah gitu.
0: Baik. Baik, terima kasih dok atas jawabannya. Dan oh ya, mungkin tambahan juga dok tentang pertanyaan tadi. Mungkin ini apakah tadi ditanyakan apakah faktor umur, apakah benar ini dok? Karena mungkin sebagian mahasiswa atau yang muda itu pun sering mengalami ini dok. Jadi di gadget atau laptop, nah itu juga sering capek matanya. Ini apakah itu apakah benar umur atau bisa dialami oleh semua umur dok?
1: Bisa semuanya umur mas.
0: Semua ya.
1: Bahkan mungkin malah kelainannya mulai malah di mata, bisa minus atau bisa
0: berdampak ke minus ya dok ya?
1: Ya minus juga bisa. Kalau minus malah silau mas biasanya. Itu kan saking silaunya nyeri di daerah mata bisa itu.
0: Ya. Baik dok, terima kasih atas jawaban dan penjelasannya. Baik, kita kembali lagi dok di pembahasan kita seputar kehamilan pada ibu yang menderita epilepsi. Nah dok, apakah ada gaya hidup khusus yang harus dilakukan ibu hamil yang menderita epilepsi dok? Gaya hidupnya dok?
1: Ya tadi, mencegah kecapean, terus tidur yang cukup, yang faktor-faktor pencetusnya dihilangkan gitu. Jadi jangan sampai berpikir terlalu keras juga gitu. Benar-benar harus banyak istirahat dibandingin dengan hamil yang biasa saja.
0: Baik. Lalu dok, untuk di masa itu tadi, di masa kehamilan, nah ini jika di masa menyusui dok, apakah juga sama dok perilakunya atau gaya hidupnya seperti mengonsumsi obat juga, ataukah ada sikap-sikap khusus yang harus dilakukan pada ibu hamil yang menyusui ketika menderita epilepsi dok?
1: Nah, kalau menyusui itu ada sebagian obat epilepsi seperti yang kalau misalnya saya baca itu ada obat topiramat sama lamotrigin. Itu pada menyusui dia bisa masuk ke air susunya itu. Jadinya bayi bisa minum obat itu. Gitu. Jadi pilih kembali lagi konsulkan ke dokter. Mungkin bisa diganti karbamazepin atau fenitoin sama sulfapyrad. Itu buat mengganti biar itu aman buat menyusui. Tapi jangan lupa ada beberapa obat anti epilepsi itu juga mengakibatkan sedasi. Sedasi itu bayinya gampang tertidur. Ibunya gampang tertidur, bayinya juga gampang tertidur tuh ada. Nah, itu juga perlu pemantauan khusus gitu.
0: Baik, jadi perlu konsultasi juga ya, Dok ya, sekali lagi ya.
1: Untuk obatnya enggak sembarangan, Mas.
0: Baik, baik.
1: Harus pilihan tertentu, masing-masing keadaan beda. Gitu.
0: Baik. Untuk kesembuhan dari epilepsi tadi kan bisa disembuhkan secara total ya, Dok ya. Selama kehamilan ini apakah ada kemungkinan bisa sembuh dok di saat atau di tengah kehamilan dok?
1: Di tengah kehamilan? Untuk kasusnya saya sendiri belum pernah ngomong ya. Tapi ya proses kesembuh ada. Maksudnya selama hamil nggak ada kejang sama sekali ada.
0: Ada ya. Baik. Ya. Baik, terima kasih dok atas penjelasannya. Kita bacakan lagi, ini ada pertanyaan di luar tema kembali dok tentang tentang virus corona dok. Coba kita bacakan dari pendengar di Sendowo. Sebenarnya ingin tanya dok, sebenarnya untuk mendeteksi adanya virus COVID-19 itu apakah rapid test atau swab test, mengingat punya penyakit bawaan yakni keturunan sesak nafas dan asam lambung? Mohon pencerahannya dok.
1: Kalau COVID itu kan infeksi virus nih. Infeksi virus otomatis tidak ada hubungannya dengan sesak nafas sebelumnya sama sakit lambung. Kalau memperparah gejala COVID-nya, iya. COVID udah bikin sesak, tambahin itu jadi tambah sesak. Nah, istilahnya kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya terkait dengan rapid test sama swab test, ya, itu kalau di Sarjito tetap kita screening dulu pakai rapid test. Kemudian apabila dicurigai positif dari rapid test itu hasilnya positif atau dicurigai positif, kita lakukan isolasi pasien itu dan lakukan swab. Itu. Jadi dua-duanya sementara ini masih bisa digunakan.
0: Baik, jadi tadi ada rapid test dulu mungkin, lalu swab test gitu ya, Dok ya?
1: Iya, kalau misalnya di Sarjito gitu.
0: Baik, baik. Ya, terima kasih, Dok, atas jawaban dan penjelasannya. Baik, Dok, mungkin sudah tidak ada pertanyaan lagi di kesempatan malam hari ini dari Sobat Muslim dan pendengar. Dan sepertinya demikian, Dok, pembahasan kita di kesempatan malam hari ini. Mungkin sebagai penutup, mohon penjelasannya kembali, Dok, atau tips bagi kita semua, terutama bagi beberapa penderita epilepsi ketika ingin merencanakan kehamilan atau ketika sudah hamil atau sudah menyusui, Dok. Silakan, Dok.
1: Ya, jadi untuk kesimpulannya dari ini, kehamilan itu meningkatkan frekuensi kejang, ya. Nah, frekuensi kejang, tapi bukan berarti dia tidak bisa, orang wanita nggak bisa hamil karena epilepsi, nggak, bukan berarti itu. Nah, untuk obatnya sendiri harus tetap dipertahankan dosisnya sama obatnya dengan yang sebelum kejang itu. Sembari jangan lupa untuk konsul ke dokter saraf sama dokter kandungan. Nah, prediksi, terkait prediksinya itu 1 tahun sebelum hamil, kekambuhan epilepsinya itu gimana itu? Kalau misalnya selama 1 tahun itu nggak ada kekambuhan, insya Allah selama ada penelitian 60% nggak ada kekambuhan juga selama kehamilan itu. Nah, kemudian untuk obatnya sendiri tidak ada obat anti epilepsi yang benar-benar aman untuk pertama janinnya. Nah, tapi kita bisa mencegahnya, bisa melalui menggunakan asam folat atau tambahan vitamin K tadi. Itu sama, jangan lupa jaga kesehatan ibu hamilnya sendiri. Jangan sampai lelah, jangan sampai terlalu banyak pikiran gitu. Terus ya, terakhir ya, tetap harus konsultasi ke dokter dan harus USG untuk melihat melihat ada tidaknya cacat pada janinnya gitu.
0: Baik, Dok. Terima kasih atas penjelasannya, penyampaian materi yang telah disampaikan di kesempatan malam hari ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Alhamdulillah, Sobat Muslim, kita ikuti kembali program Halo Dokter, yang kali ini kita dibersamai oleh Dr. Fakhreza Hanifa Akbar. Pembahasan tentang kehamilan pada penderita epilepsi. Dan tadi beberapa pertanyaan dari Sobat Muslim atau pendengar yang sudah diajukan dan dijawab oleh dokter. Semoga bisa menjadi kejelasan, bisa menjadi penambahan informasi yang bermanfaat. Semoga Sobat Muslim bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat di kesempatan malam hari ini. Semoga Allah berikan kesehatan kepada kita, keluarga kita, dan kaum muslimin dimanapun berada. Juga semoga Allah angkat segala penyakit yang saat ini sedang diderita oleh saudara-saudara kita, keluarga kita, dan siapapun kaum muslimin dimanapun berada. Demikian Sobat Muslim, acara kita di kesempatan malam hari ini, Halo Dokter, di Radio Muslim Jogja 1467 AM dan di streaming www.radiomuslim.com. Acara ini sekaligus menutup perjumpaan kita di kesempatan hari ini, hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020. Insya Allah kajian selanjutnya atau acara selanjutnya kita berjumpa kembali di siaran on air pukul 5.30 waktu Indonesia Barat esok pagi. Siaran secara on air akan berakhir sesaat lagi setelah sesi adab-adab sebelum tidur. Sobat Muslim bisa dengarkan siaran kami 24 jam di siaran streaming www.radiomuslim.com. Demikian, jazakumullahu khairan. Terima kasih atas kebersamaan dan perhatian Sobat Muslim. Insya Allah kita berjumpa kembali di kesempatan lainnya. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berinfak dengan 1 infak di jalan Allah, dituliskan baginya 700 kali lipat kebaikan. Hadis riwayat Nasa'i, disahihkan oleh Syekh Al-Albani.
3: Yuk salurkan donasi Anda untuk mengembangkan dakwah Radio Muslim Jogja melalui transfer BNI Syariah dengan kode 427 di nomor rekening 7755 331193. atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Athari. Konfirmasi via WhatsApp atau SMS ke nomor 0852-9334-8887 dengan format nama, pagar, kota, pagar, nominal. Atau donasi dapat langsung disalurkan ke Studio Radio Muslim Jogja yang beralamatkan di Kompleks Masjid Al-Hasanah Terban, Yogyakarta. Atau donasi dapat langsung disalurkan ke Studio Radio Muslim Jogja yang beralamatkan di Kompleks Masjid Al-Hasanah Terban, Yogyakarta.

0: sekitar 180 program dakwah setiap bulan yang disiarkan. Ada kajian tematik, kajian kitab, program tahsin interaktif, acara bincang kesehatan, siaran murotal, dan berbagai program dakwah penuh faedah. Ketiga, secara statistik, terdapat kurang lebih 5.000 pendengar setiap bulan dari berbagai daerah. Tentu saja, sebagai radio dakwah non-profit, bakal butuh banget dukungan dari orang-orang baik seperti kamu. Mulai Rp10.000 per hari, kamu bisa terus mengukir jejak kebaikan bersama Radio Muslim Jogja.
1: Mari berinvestasi akhirat bersama kami dan dapatkan kebaikan yang abadi.
2: Nasihat singkat Radio Muslim.
3: Ketahuilah bahwasanya kita semua adalah seorang yang musafir. Kita adalah orang-orang yang sedang melakukan perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tugas seorang musafir adalah mempersiapkan segala perbekalan selengkap-lengkapnya. Anda yang usianya 30 tahun adalah orang yang berjalan kepada Allah. Anda yang usianya 40 tahun adalah orang yang berjalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pikiran Anda adalah bagaimana Anda mempersiapkan bekal sebanyak-banyaknya. Karena kita harus segera kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menentukan dan menakdirkan para hambanya untuk menjadi seorang musafir, Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan pos-pos peristirahatan dan pos-pos pencarian bekal. Di antara pos yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merupakan pasar murah bagi para hambanya sehingga mereka bisa belanja sepuas-puasnya adalah bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah kesempatan, adalah tempat di mana seorang musafir yang sedang menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk belanja bekal sebanyak-banyaknya. Kita ini adalah seorang musafir sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin." Jadilah engkau ini di dunia seperti orang yang asing. Orang yang bukan berada di tempat tinggalnya. Tidak mungkin orang yang asing ingin meletakkan hatinya di tempat tersebut. Anda adalah orang yang asing di dunia. Janganlah bangun rumah buat hati Anda di dunia. Rumah Anda adalah di akhirat kelak. Au abiru sabilin, atau hanya orang sekedar numpang lewat saja. Maka ketika kita lewat di pasar Ramadan, di mawasimil khair, bulan-bulan yang penuh kebaikan seperti Ramadan ini, mari kita gunakan kesempatan sebaik-baiknya semaksimal mungkin untuk memperbanyak bekal kita. Maka Abdullah ibn Umar mengatakan, "Idza amsayta fala tantadhir shabah." Kalau kamu sudah di sore hari seperti ini, jangan tunggu besok. Kesempatan sekarang adalah kesempatan untuk sholat maghrib, kesempatan untuk sholat isya, kesempatan untuk sholat tarawih, kesempatan untuk membaca Quran. Jangan ditunda untuk besok hari. Besok pagi hari itu adalah kesempatan yang lain. Kata Ibnu Umar, "Wa idza asbahta fala tantadhiril masa." Kalau kamu sudah di pagi hari, jangan tunggu sampai nanti sore. Pagi hari adalah kesempatan untuk sholat subuh, kesempatan untuk sholat duha, kesempatan untuk baca Quran, untuk birrul walidain, untuk mencari nafkah buat keluarga, untuk sholat duhur, untuk sholat asar, demikian seterusnya. Jangan kita gunakan waktu kita untuk pekerjaan yang sia-sia. Suatu perbuatan, suatu pekerjaan yang nantinya tidak akan masuk dalam deretan bekal kita, itu kita tinggalkan. Kita sibukkan waktu kita dengan menghabiskan waktu di depan televisi, menyaksikan pertandingan sepak bola, menyaksikan sinetron-sinetron. Itu enggak akan Anda bawa mati. Bahkan nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Khudh li sihhatika qabla mautik." Gunakan masa sehatmu sebelum masa sakitmu. "Wa khudh min hayatika qabla mautik." Dan gunakan masa hidupmu sebelum masa matimu. Mumpung kita masih sehat, mumpung kita masih hidup, gunakan sebaik-baiknya. Carilah bekal yang sekiranya bermanfaat bagi kita dalam berjalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 107,7 FM www.radiomuslim.com memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali kami informasikan sedikit informasi dari Radio Muslim Jogja. Radio Muslim Jogja membuka open donasi sedekah radio. Kami mengajak muslimin sekalian untuk ikut serta dalam proyek sedekah radio, di mana kami melalui Radio Muslim hendak membagikan radio analog FM ke masyarakat di sekitar Masjid Jami Al-Mubarak atau wilayah Donotirto, dan lebih luas lagi di Kasihan Bantul dan Gamping Sleman, area pancaran Radio Muslim. Untuk itulah kami mengajak sobat muslim, muhsinin sekalian untuk ikut serta dalam proyek dakwah ini, sedekah radio, berupa proyek dakwah bagi-bagi perangkat radio ke warga sekitar Donotirto atau di sekitar Masjid Jami Al-Mubarak agar dapat mendengarkan siaran Radio Muslim. Donasi per 7 Januari 2026 telah terkumpul sebesar Rp200.000, di mana kami membutuhkan dana sekitar Rp1.000.000. Mari dukung kegiatan dakwah Radio Muslim Jogja dengan berdonasi melalui rekening BSI di nomor rekening 77 55 33 00 99 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Konfirmasi donasi ke nomor 0852 9334 8887. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Dengarkan terus www.radiomuslim.com dan 107,7 FM memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nasihat singkat
2: Radio Muslim.
3: Orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang senantiasa berusaha untuk bisa menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan kemudian menjauhkan dirinya dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Bukan kemudian berkebalikan dengan kriteria yang ada pada istilah takwa itu sendiri. Dan ketakwaan yang ada pada diri kita harus kita bawa. Harus kita bawa dimanapun kita berada dan kapanpun kita berada. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa'ad bi sayyi'ati alhasanata tamhuha. Bertakwalah kalian semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala haitsuma kunta, dimanapun Anda berada dan kapanpun Anda berada. Baik ketika kita dalam keadaan bersama-sama banyak orang ataupun ketika bersendirian, baik ketika kita berada di awal Ramadan, lebih-lebih lagi ketika di akhir Ramadan, baik ketika kita berada pada bulan Ramadan itu sendiri ataupun kita berada di luar bulan Ramadan. Nah, juga kembali fenomena yang muncul di tengah-tengah kita kaum muslimin, munculnya slogan-slogan yang membesarkan hati kaum muslimin namun sekaligus menipunya, seperti istilah-istilah yang banyak terpampang ketika di akhir-akhir Ramadan, bahwasanya kita adalah termasuk orang-orang yang menang, kita termasuk orang-orang yang suci kembali, sebagaimana ketika kita dilahirkan dari perut ibu kita sementara. Orang-orang yang membuat slogan-slogan semacam itu, terkadang kita lihat Ramadan saja tidak menjalankan ibadah puasa, malamnya tidak dia gunakan untuk beribadah kepada Allah, tidak dia iringi dengan ibadah-ibadah yang lainnya, tapi ternyata bisa-bisanya mengucapkan kata-kata yang semacam itu. Sehingga ketika akhir Ramadan mengatakan kita sama-sama kosong, tidak punya dosa, sebagaimana ketika kita dilahirkan dari perut ibu kita. La hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka marilah kita sebagai orang-orang yang terdidik, sebagai orang-orang yang bisa berpikir secara sehat, marilah kita senantiasa berusaha bagaimana supaya kita ini mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan kemudian kita tertidur, bukan kita kemudian terkagum-kagum dengan slogan-slogan yang ada. Maksimalkanlah mari ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih lagi adalah pada 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Mudah-mudahan ini semuanya bisa menjadi peringatan, mudah-mudahan bisa kita manfaatkan secara maksimal, sehingga gelar muttaqin itu pun akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya.
0: Mari dukung dakwah Radio Muslim terus mengudara di gelombang 107,7 FM. Silakan kirimkan donasinya ke rekening Bank Syariah Indonesia kode 451 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari di nomor rekening 77553300099. 77553300099. Konfirmasikan ke nomor 0852-9334-8887. Sobat Muslim juga bisa berdonasi untuk terus mengalirkan listrik di Kompleks Masjid Jami Al-Mubarak Yapadi di nomor token 86035530210 atas nama Masjid Al-Mubarak. Jangan lupa untuk konfirmasikan donasi token listrik Anda ke nomor 0852-9334-8887. Insyaallah, Radio Muslim 107,7 FM dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak. Dukung dakwah kolaborasi ini, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari dan Yayasan Pangeran Diponegoro. Semoga Allah senantiasa merahmati dan memberkahi harta kaum muslimin sekalian. Amin ya Rabbal Alamin. Terus simak 107,7 FM Radio Muslim. Tingkatkan iman dan takwa, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kini telah mengudara di 107,7 FM. Dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari berkolaborasi dengan Yayasan Pangeran Diponegoro menghadirkan 107,7 FM. Tingkatkan iman dan takwa bersama Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah.

Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu. Aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung dan berlindung dengan wajah-Nya yang mulia dan kekuasaan-Nya yang kekal dari gangguan syaitan.

Wahai Rabb kami, hanya bagimu segala pujian. Aku memujimu dengan pujian yang banyak, yang baik dan penuh dengan berkah. Pujian sepenuh langit dan bumi, sepenuh apa yang ada di antara keduanya, sepenuh apa yang Engkau kehendaki setelah itu. Wahai Tuhan yang layak dipuji dan diagungkan, yang paling berhak dikatakan oleh seorang hamba, dan kami seluruhnya adalah hambamu. Ya Allah, tidak ada yang dapat menghalangi apa yang Engkau berikan, dan tidak pula yang dapat memberi apa yang Engkau halangi. Tidak bermanfaat kekayaan bagi orang yang memilikinya, hanya darimu kekayaan itu.

0: wa'adtah.
1: Mengucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin, kecuali pada ucapan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Maka ketika itu mengucapkan la haula wa la quwata illa billah, dan doa setelah azan, dan aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang hak untuk disembah kecuali hanya Allah, dan tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya. Aku ridha bahwa Allah adalah Tuhan, dan Muhammad adalah Rasul, dan Islam adalah agama. Dan juga mengucapkan, ya Allah, Rabb pemilik dakwah yang sempurna ini, salat yang ditegakkan, berikanlah kepada Muhammad kedudukan yang tinggi dan kedudukan lain yang mulia, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan padanya.

0: bihamdih.
1: Maha suci Rabbku yang maha tinggi. Atau mengucapkan, Maha suci Rabbku yang maha tinggi, dan pujian untuknya.

0: ويسمي حاجته.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku minta pilihan yang tepat kepadamu dengan ilmu pengetahuanmu, dan aku mohon kekuasaanmu untuk mengatasi persoalanku dengan kekuasaanmu. Aku memohon kepadamu sesuatu dari anugerahmu yang maha agung. Sesungguhnya engkau maha kuasa, sedang aku tidak kuasa. Engkau mengetahui, sedang aku tidak mengetahuinya. Dan engkau adalah maha mengetahui hal yang gaib. Ya Allah, apabila engkau mengetahui bahwa urusan ini lebih baik dalam agamaku dan akibatnya terhadap diriku di dunia dan di akhirat, takdirkanlah untukku, mudahkanlah jalannya, kemudian berilah berkah. Akan tetapi, apabila engkau mengetahui bahwa persoalan ini lebih berbahaya bagiku dalam agama, perekonomian, dan akibatnya kepadaku, maka singkirkanlah persoalan tersebut dan jauhkanlah aku darinya. Takdirkan kebaikan untukku di mana saja kebaikan itu berada. Kemudian berilah kerelaanmu kepadaku. Kemudian dia menyebutkan hajatnya.
2: Ini dia, tiga alasan untuk tidak melewatkan sedekah untuk menjaga napas panjang dakwah Radio Muslim Jogja. Pertama, radio ini mengudara 24 jam non-stop. Itu artinya, sedekah kamu bisa terus memberikan kontribusi setiap hari, setiap jam, bahkan setiap menit. Kedua, ada sekitar 180 program dakwah setiap bulan yang disiarkan. Ada kajian tematik, kajian kitab, program tahsin interaktif, acara bincang kesehatan, siaran murotal, dan berbagai program dakwah penuh faedah. Ketiga, secara statistik, terdapat kurang lebih 5.000 pendengar setiap bulan dari berbagai daerah. Tentu saja, sebagai radio dakwah non-profit, bakal butuh banget dukungan dari orang-orang baik seperti kamu. Mulai Rp10.000 per hari, kamu bisa terus mengukir jejak kebaikan bersama Radio Muslim Jogja.
3: Mari berinvestasi akhirat bersama kami dan dapatkan kebaikan yang abadi.
4: Nasihat singkat
5: Radio Muslim.
6: Hal terkait dengan keutamaan bulan Ramadan. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an di bulan Ramadan. Allah menyebutkan Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadhan merupakan bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan di dalamnya Al-Qur'an. Al-Qur'an di bulan Ramadhan dibaca. Al-Qur'an di bulan Ramadhan selalu dikaji, entah itu kuliah subuh, kuliah tarawih. Di rumah ataukah di masjid dilantunkan suara Al-Quran, sehingga Al-Quran adalah hal yang selalu kita harapkan. Maka salah satu di antara doa adalah Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a sudurina. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran ini adalah penyejuk mata buat hati kami. Allahumma ja'alil Qur'an hujatan lana wala hujatan alaina. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran ini adalah hujah, petunjuk kekuatan untuk kami, bukan bukti atas kami. Allahumma ja'alil Qur'ana. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran, dengan Al-Quran jala'a wa dhahaba humumina. Ya Allah, jadikanlah dengan Al-Quran itu membuat kita yang sedang sedih hilang sedihnya. Amin ya Rabbal Alamin. Makanya Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran adalah firman Allah. Dan jika seseorang baca Al-Quran, maka hatinya akan tenang. Maka Allah menyebutkan ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Bukankah dengan mengingat Allah, hati itu akan tenang. Yang kedua, termasuk di antara keutamaan Ramadan, Maka Rasulullah SAW menyebutkan Ramadan ila Ramadan kafaratun lima bainahuma. Ramadan yang satu dengan Ramadan yang berikutnya itu akan ada di sana penghapus dosa di antara keduanya. Ramadan yang satu dengan Ramadan yang berikutnya itu akan menjadi penghapus. Makanya kalau kita berlebaran, begitu kita lebaran, sering yang kita dengar dari orang tua kita, pakde kita, mbokde kita, mbah kita, siwa kita, mugi-mugi Gusti Allah ngelebur. Jawaban ngelebur, Masya Allah. Maksudnya adalah menghapus dosa-dosa yang barusan kita lakukan antara Ramadan yang satu dengan Ramadan yang berikutnya. Nikmat boten nek badan niku. Orang badan itu nikmat. Orang lebaran unjung-unjung niku nikmat. Kalau hari-hari biasa mungkin seseorang mau silaturahim niku bingung betok oleh-oleh. Nek bodho niku pun rada go oleh-oleh kok niku. Semuanya punya makanan dan semuanya memiliki hati yang senang. Bahkan kalau kita didatangi saudara kita jauh-jauh, kok kita sedang di luar, mungkin dari rumah perjalanan setengah jam, saya sudah mulai, aku tak mulai bayar si dua acara nih. Oh, Masya Allah. Ya, kenapa? Karena cinta dengan saudara kita. Ndak wit itu ayo arep kondangan. Nah niku kula pun teng ajeng dalem jenengan. Ya wis aku tak mulai sik. Oh, Masya Allah. Kenapa? Lebaran adalah suatu hal yang dinanti, hari yang dinanti dan di bulan Ramadan di sana ada penghapus dosa. Di antara keutamaan Ramadan, maka Rasulullah SAW menyebutkan di dalam suatu hadis yang sahih, maka beliau menyatakan bahwasanya umratun fi Ramadan ta'dilu hajah. Sinten mawon engkang tindak umroh teng sasi Ramadan. Sinten mawon, siapa saja yang berangkat umroh di bulan Ramadan, maka nilai umroh tersebut seperti haji. Insyaallah. Dikatakan dalam riwayat lain dikatakan ta'dilu hajatama'i, seperti haji bersamaku. Nikmat orang yang bisa berangkat umroh di bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan adalah bulan yang mulia. Berikutnya di antara keutamaan Ramadan, maka Rasulullah SAW bersabda di dalam suatu hadis. Rasulullah SAW menyebutkan, jika Ramadan itu datang, idza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah, wa ghuliqat abwabun niran, wa sufidatis syayatin. Jika Ramadan itu datang, futihat abwabul jannah, maka yang namanya pintu surga itu dibuka. Orang banyak melakukan ketaatan, silaturahim di bulan Ramadan, membaca Al-Quran di bulan Ramadan, akrab dengan istri, akrab dengan suami, akrab dengan anak-anak. Kapan? Di bulan Ramadan. Futihat abwabul jannah, jika Ramadan itu datang maka dibukalah pintu-pintu surga. Di hari-hari biasa kadang orang berat baca Al-Quran, tapi di bulan Ramadan maka orang dengan mudahnya baca Al-Quran. Di bulan Ramadan orang mudah bersedekah. Di hari-hari biasa kadang orang sulit bersedekah. Cepetan. Bahkan anak kita, ataukah mungkin kita, ataukah suami kita, waktu yang masjid, ajeng traweh, di masjid, mau subuhan, maka kita bilang sama suami kita, Pak wis nggak wajib durung. Pun beto wajib durung. Pun beto wajib dereng, Pak. Oh, nek biyen bahasane pun apa? Wajib. Saniko infak. Wis kok infak durung. Mpun piro 1000, Pak. Ya tambahinnya 2000. Nggih, mboten. Masyaallah. Sehingga kadang orang ke masjid di hari-hari biasa mungkin kadang infak, kadang mboten. Tapi di bulan Ramadan kalau enggak infak kadang malu. Nggih, mboten. Mosok kota infak melaku di depanku begitu saja. Mboten, ya kudu leren. Ora ketemu 500. Ditaruh di tisu enggak apa-apa, mentra metu suarane. Dan di bulan Ramadan pula dikatakan futihat abwabul jannah, pintu kebaikan dibuka. Sehingga itu adalah isyarat pintu surga dibuka karena di sana yang namanya orang banyak melakukan ketaatan. Orang buka puasa. Tak pun tiba deh, arek buka puasa, arek no bukuane. Masya Allah. Mejang yang undang saya je, oh masya Allah. Luar biasa. Kenapa? Bukuan puasa. Orang ngasih buka puasa itu pahalanya banyak. Orang sedekah makanan 10.000 nih, nasi kotak. Ataukah 15.000 nasi kotak sama minuman ada buahnya. Abot, boten? Abot. Coba kita ngeluarkan uang 15.000 kadang abot. Tapi begitu Ramadan, maka kadang kita ngundang banyak orang buka puasa. Pun ra hitung-hitungan. Masya Allah. Jemudan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 107,7 FM www.radiomuslim.com memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali kami informasikan sedikit informasi dari Radio Muslim Jogja. Radio Muslim Jogja membuka open donasi sedekah radio. Kami mengajak muslimin sekalian untuk ikut serta dalam proyek sedekah radio, di mana kami melalui Radio Muslim hendak membagikan radio analog FM ke masyarakat di sekitar Masjid Jami Al-Mubarak atau wilayah Donatirto, dan lebih luas lagi di Kasihan Bantul dan Gamping Sleman, area pancaran Radio Muslim. Untuk itulah kami mengajak sobat muslim, muhsinin sekalian untuk ikut serta dalam proyek dakwah ini, sedekah radio, berupa proyek dakwah bagi-bagi perangkat radio ke warga sekitar Donatirto atau di sekitar Masjid Jami Al-Mubarak agar dapat mendengarkan siaran Radio Muslim.

0: 0877-55-33-00-99. Konfirmasikan ke nomor 0852-9334-8887. Sobat Muslim juga bisa berdonasi untuk terus mengalirkan listrik di Kompleks Masjid Jami Al-Mubarak Yapadi di nomor token
1: 86035530210
0: atas nama Masjid Al-Mubarak. Jangan lupa untuk konfirmasikan donasi token listrik Anda ke nomor 0852-9334-8887. Insyaallah, Radio Muslim 107,7 FM dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak. Dukung dakwah kolaborasi ini, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari dan Yayasan Pangeran Diponegoro. Semoga Allah senantiasa merahmati dan memberkahi harta kaum muslimin sekalian. Amin ya robbal alamin. Terus simak 107,7 FM Radio Muslim. Tingkatkan iman dan takwa, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kini telah mengudara di 107,7 FM. Dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari berkolaborasi dengan Yayasan Pangeran Diponegoro menghadirkan 107,7 FM. Tingkatkan iman dan takwa bersama Radio Muslim, Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah.

0: حصن المسلم.
1: الدعاء بين الركن اليماني والحجر الأسود.
2: دعاء ketika berada di antara rukun Yamani dan Hajar Aswad.
3: Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar.
2: Ya Rabb kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Lindungilah kami dari azab neraka.

0: حصن المسلم
1: ما يقوله إذا رأى ما يكره.
2: Doa ketika melihat sesuatu yang tidak dia sukai.
3: الحمد لله على كل حال.
2: Segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan.

0: أو يقول:
1: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك

0: Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika istiftah qiyamul lail, beliau membaca, "Aku hadapkan wajahku kepada Zat yang telah memulai penciptaan langit-langit dan bumi tanpa ada contoh sebelumnya, dalam keadaan lurus, mengarah kepada Al-Haq, lagi berserah diri, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Sesungguhnya salatku, ibadah, sembelihanku, hidup dan matiku hanyalah untuk Rabb semesta alam. Tiada sekutu baginya, dan dengan itulah aku diperintahkan, dan aku adalah orang-orang yang pertama kali berserah diri. Ya Allah, Engkau adalah Raja. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Engkau. Engkaulah Rabbku, dan aku adalah hambamu. Aku telah menzalimi diriku, dan aku mengakui dosa-dosaku. Maka ampunilah dosa-dosaku seluruhnya. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Tunjukilah aku kepada akhlak yang terbaik. Tidak ada yang dapat menunjukkan kepada akhlak yang terbaik kecuali Engkau. Dan palingkan atau jauhkanlah aku dari kejelekan akhlak, dan tidak ada yang dapat menjauhkanku dari kejelekan akhlak kecuali Engkau. Aku terus-menerus menegakkan ketaatan kepadamu, dan aku terus bersiap menerima perintahmu dan terus mengikuti agamamu yang Engkau ridai. Kebaikan itu seluruhnya berada pada tanganmu, dan kejelekan itu tidak disandarkan kepadamu. Aku berlindung, bersandar kepadamu, dan aku memohon taufik padamu. Maha suci Engkau, lagi maha tinggi. Aku mohon ampun kepadamu dan bertaubat kepadamu. Atau membaca, "Ya Allah, wahai Rabb Jibril, Mikail dan Israfil, wahai yang memulai penciptaan langit-langit dan bumi tanpa adanya contoh sebelumnya, wahai Zat yang mengetahui yang gaib dan yang tampak, Engkau menghukumi atau memutuskan di antara hamba-hambamu dalam perkara yang mereka berselisih di dalamnya. Tunjukilah aku mana yang benar dari apa yang diperselisihkan dengan izinmu. Sesungguhnya Engkau memberikan hidayah kepada siapa saja yang Engkau kehendaki kepada jalan yang lurus." Atau membaca, "Ya Allah, segala puji bagimu. Engkau adalah cahaya bagi langit, bumi, dan siapa saja yang ada di dalamnya. Dan hanya milikmulah segala pujian. Engkau adalah penegak yang menjaga dan memelihara langit-langit dan bumi, dan siapa yang ada di dalamnya. Dan hanya milikmulah segala pujian. Engkau adalah Tuhan langit dan bumi, dan siapa yang ada di dalamnya. Dan hanya milikmulah segala pujian. Hanya milikmulah kerajaan langit-langit dan bumi, dan siapa yang ada di dalamnya. Dan hanya milikmulah segala pujian. Engkau adalah Raja langit-langit dan bumi, dan siapa yang ada di dalamnya. Engkau adalah Al-Haq, Zat yang pasti wujudnya. Janjimu benar, perjumpaan denganmu benar, ucapanmu benar. Surga itu benar ada, neraka itu benar adanya. Para nabi itu benar, Muhammad itu benar, dan hari kebangkitan itu benar akan terjadi. Ya Allah, hanya kepadamu aku berserah diri, hanya kepadamu aku beriman, hanya kepadamu aku bertawakal, hanya kepadamu aku berserah diri, dan hanya kepadamu aku kembali, dan hanya kepadamu aku berdebat, hanya kepadamu aku berhukum. Maka ampunilah dosa-dosa yang telah kuperbuat dan yang belakangan kuperbuat. Ampunilah apa yang aku rahasiakan dan apa yang aku tampakkan. Engkau adalah zat yang terdahulu dan engkau adalah zat yang paling akhir. Tidak ada sesembahan yang benar kecuali engkau. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah.
1: Agungkan syiar Allah. Kurban atau udiah merupakan salah satu syiar agama Allah. Terdapat keutamaan yang besar di dalamnya. Termasuk bentuk pengagungan syiar ini adalah memilih hewan kurban yang gemuk atau banyak dagingnya. Pada momen Idul Adha 1447 Hijriah nanti, Masjid Jami Al-Mubarak insyaallah mengadakan penyembelihan kurban dan penyaluran dagingnya untuk masyarakat sekitar. Iuran kurban sapi seharga 3,6 juta rupiah sudah termasuk operasional untuk 1/7 sapi. Yuk kita semarakkan kurban di MJM tahun 1447 Hijriah. Kontak pendaftaran di nomor 0853-3634-3030. 0853-3634-3030. Atas nama Ari. Rekening pembayaran di BSI nomor 7118194537 atas nama Yayasan Pangeran Diponegoro. Website official www.almubarak.com. 10 hari awal Zulhijjah adalah hari-hari terbaik untuk beramal soleh. Mari tanam saham kebaikanmu sejak sekarang. Barakallahu fikum.

Allah, berilah petunjuk padaku sebagaimana engkau berikan petunjuk kepada selainku. Berilah keselamatan padaku sebagaimana engkau berikan keselamatan kepada selainku. Jadikanlah aku walimu sebagaimana engkau jadikan selainku sebagai wali. Berilah berkah kepadaku pada semua pemberianmu. Lindungilah aku dari kejelekan takdirmu. Sesungguhnya engkau menakdirkan dan tidak ada yang menentukan takdir bagimu. Dan orang yang engkau jadikan wali tidak akan terhinakan, dan orang yang engkau musuhi tidak akan mulia. Maha suci dan maha tinggi engkau, ya Rabb kami. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dengan kerelaanmu dari kemarahanmu, dan dengan keselamatanmu dari siksamu. Aku berlindung kepadamu dari ancamanmu. Aku tidak mampu menghitung pujian dan sanjunganmu. Engkau adalah sebagaimana yang engkau sanjungkan kepada dirimu sendiri. Ya Allah, kepadamu kami menyembah. Untukmu kami melakukan sholat dan sujud. Kepadamu kami berusaha dan melayani. Kami mengharapkan rahmatmu. Kami takut pada siksaanmu. Sesungguhnya siksaanmu akan menimpa orang-orang kafir. Ya Allah, kami minta pertolongan dan minta ampunan kepadamu. Kami memuji kebaikanmu. Kami tidak ingkar kepadamu. Kami beriman kepadamu. Kami tunduk padamu dan berpisah pada orang yang kufur kepadamu.

0: حصن المسلم.
1: الدعاء بين الركن اليماني والحجر الأسود.
2: دعاء ketika berada di antara rukun Yamani dan Hajar Aswad.
3: Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
2: Ya Rabb kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Lindungilah kami dari azab neraka.

0: Aku penuhi panggilan-Mu, ya Allah. Aku penuhi panggilan-Mu, tidak ada sekutu bagi-Mu. Aku penuhi panggilan-Mu. Sesungguhnya segala puji, nikmat, dan kerajaan bagi-Mu. Tidak ada sekutu bagi-Mu.
1: Agungkan syiar Allah. Kurban atau udiah merupakan salah satu syiar agama Allah. Terdapat keutamaan yang besar di dalamnya. Termasuk bentuk pengagungan syiar ini adalah memilih hewan kurban yang gemuk atau banyak dagingnya. Pada momen Idul Adha 1447 Hijriah nanti, Masjid Jami Al-Mubarak insyaallah mengadakan penyembelihan kurban dan penyaluran dagingnya untuk masyarakat sekitar. Iuran kurban sapi seharga 3,6 juta rupiah sudah termasuk operasional untuk 1/7 sapi. Yuk kita semarakkan kurban di MJM tahun 1447 Hijriah. Kontak pendaftaran di nomor 0853-3634-3030. 0853-3634-3030. Atas nama Ari. Rekening pembayaran di BSI nomor 7118194537. Atas nama Yayasan Pangeran Diponegoro. Website official www.almubarak.com. 10 hari awal Zulhijjah adalah hari-hari terbaik untuk beramal soleh. Mari tanam saham kebaikanmu sejak sekarang. Barakallahu fikum.

0: Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali apa yang Engkau jadikan mudah. Sedang yang susah bisa Engkau jadikan mudah apabila Engkau menghendakinya.
1: Ini dia, 3 alasan untuk tidak melewatkan sedekah untuk menjaga napas panjang dakwah Radio Muslim Jogja. Pertama, radio ini mengudara 24 jam non-stop. Itu artinya, sedekah kamu bisa terus memberikan kontribusi setiap hari, setiap jam, bahkan setiap menit. Kedua, ada sekitar 180 program dakwah setiap bulan yang disiarkan. Ada kajian tematik, kajian kitab, program tahsin interaktif, acara bincang kesehatan, siaran murotal, dan berbagai program dakwah penuh faedah. Ketiga, secara statistik, terdapat kurang lebih 5.000 pendengar setiap bulan dari berbagai daerah. Tentu saja, sebagai radio dakwah non-profit, bakal butuh banget dukungan dari orang-orang baik seperti kamu. Mulai Rp10.000 per hari, kamu bisa terus mengukir jejak kebaikan bersama Radio Muslim Jogja.
2: Mari berinvestasi akhirat bersama kami dan dapatkan kebaikan yang abadi.
3: Nasihat singkat Radio Muslim.
4: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ini dari Fulana. Semoga Allah senantiasa memberi kesehatan kepada Ustaz dan keluarga.
5: Amin.
4: Amin. Amin. Serta seluruh kru Radio Muslim. Amin, amin. Semoga demikian juga untuk Anti ya. Afwan Ustaz, bercerita sebentar. Ana seorang guru di sebuah TK. Setiap tahun ada agenda penyerahan rapot untuk orang tua. Nah, hampir setiap tahun, mayoritas orang tua dari murid ini mengeluhkan tentang anak-anak mereka yang kecanduan HP atau gadget, Ustaz. Dan ketika di rumah, sulit diminta murojaah ilmu yang sudah diajarkan di sekolah. Mohon solusi dari Ustaz agar kami bisa sampaikan kepada para orang tua murid seperti apa, Ustaz. Ya, mohon dinasihati Ustaz dan diberi solusi. Tafadhol, Ustaz.
5: Baik ya, baik. Syukran ya. Barakallahu fik ya buat ini ya, buat sang penanya ya. Baik, sang penanya adalah seorang guru TK, lalu kemudian ingin minta nasihat bagaimana ya intinya memberitahu kepada orang tua supaya anak-anak di rumahnya itu bisa dimonitor tentang murojaahnya dan lain sebagainya, dan minta pandangan ya bagaimana caranya yang baik ya, jadi supaya kesannya tidak menggurui dan semisalnya. Baik, yang perlu kita pahami bersama adalah lembaga sekolahan, apalagi usia dini, itu kita harus memperbaiki mindset dulu. Dan ini juga harus melibatkan yayasan atau pemilik sekolah. Untuk apa sih tujuannya mendirikan sekolah itu, apalagi sekolah anak usia dini? Mindset yang harus dibentuk adalah, anak-anak usia dini itu sebenarnya yang paling utama dan pertama dan yang paling wajib untuk mendidik dan mengajari mereka itu adalah orang tuanya, bukan guru-guru TK-nya, guru-guru usia dininya, bukan, tapi orang tuanya. Itu konsep pertama, mindset pertama, ya. Nah, tapi mungkin orang tuanya memiliki keterbatasan, ya, sehingga dia butuh bantuan. Boleh kita bermitra, berpartner dengan orang-orang lain, diantaranya lembaga sekolah, guru-gurunya, tapi perhatikan, anak dijadikan sebagai, guru, maksud saya, guru itu dijadikan sebagai mitra, partnernya orang tua di dalam mendidik anak, bukan menjadi tempat penitipan anak, ya, sehingga semuanya diserahkan kepada gurunya. Sedangkan di rumah, akhirnya anak dibiarkan. Ini suatu konsep yang keliru. Karena itu, makanya, sekolahan harus memfasilitasi ya supaya yang namanya partnership atau kemitraan ini bisa berjalan. Yaitu dengan memfasilitasi adanya kajian-kajian parenting. Buat mereka, para orang tua, harus ada. Yang kedua, juga ya harus ada komunikasi yang baik, dua arah, ya. Dan timbal balik antara guru dengan orang tua, artinya ya entah itu dengan catatan, dengan buku atau dengan komunikasi WA dan sebagainya, harus ada komunikasi ya. Guru menyampaikan perkembangan di sekolah, orang tua juga harus melaporkan kondisi anaknya di gurunya, idealnya seperti itu gitu loh ya, supaya apa namanya kebentuk bahwasanya mendidik anak ya itu bukan cuma di sekolah tapi yang paling penting, yang paling utama di rumah, itu perannya orang tua gitu loh. Dan mendidik karakter anak yang paling efektif itu bukan di sekolah, tapi di rumah. Nah, karena itu, ini perkara-perkara yang harus bisa disampaikan kepada lembaga sekolah atau yayasan. Kemudian yang ketiga, bagi sang guru tadi, dia boleh, bahkan baik, untuk menjalin komunikasi dengan para orang tua. Ya, dalam rangka untuk apa? Untuk ya sama-sama kita mendidik anak-anak tersebut. Anak itu adalah anak didik daripada guru-guru tadi. Tapi mereka adalah anaknya orang tuanya. Amanat Allah kepada orang tuanya. Ya. Nah, sehingga kita boleh memberikan arahan-arahan. Arahan itu bisa kita sampaikan by lisan atau tulisan. Misalnya begini. Ya. Bikin semacam jurnal anak-anak ya. Jurnal harian atau report ya. Report entah harian atau dwi harian ya. Tapi yang lebih baik harian. Ya, itu dijelaskan. Ya, misalnya Ananda hari ini di sekolah ya, misalnya hal-hal yang baiknya apa. Kemudian ada hal-hal misalnya yang penting untuk disampaikan. Hari ini Ananda bersedih. Hari ini Ananda sedang ini. Itu perlu untuk disampaikan. Kemudian baru disampaikan ada semacam remark ya, masukan buat orang tua dan kemudian saran apa yang perlu dilakukan oleh orang tua. Ini perlu. Ya, lalu kemudian nanti dari situ orang tua itu diharuskan untuk membaca dan setiap hari mengembalikan buku tersebut dan juga memberikan catatan-catatan juga. Ya, Ananda di rumah begini. Jadi itu suatu hal yang perlu dilakukan karena agar ada komunikasi, apalagi ini anak-anak usia dini gitu loh. Ya. Nah, jadi yang namanya menyampaikan kepada orang tua bukan cuman pas ketika raportan, jadi terima raport baru kemudian kita ngomong, kita sampaikan, tidak ya. Jadi, terima raport ini adalah hanya sebagai salah satu laporan, mungkin ketika di akhir semester dari program pendidikan tersebut. Ya. Tapi, laporan ini bukanlah laporan yang bisa menggambarkan semua kondisi, gitu loh. Tapi laporan yang lebih baik adalah laporan yang memang sifatnya kontinu dan terus-menerus. Dan itu melibatkan orang tua. Lalu kemudian yang keempat adalah, sebagai guru, kita tempatkan, kita ini bukan sebagai pesuruhnya orang tua. Bukan. Tapi kita adalah partnernya, mitranya mereka. Karena itu tempatkan diri Anda sebagai seorang mitra, sebagai partner. Ketika Anda menempatkan diri Anda sebagai seorang mitra, sebagai seorang partner, ya maka Anda nggak perlu khawatir dan takut untuk menggurui dan yang semisalnya enggak. Jadi Anda boleh menyampaikan misalnya Bapak Ibu bisa nanti Ananda ketika di rumah nanti dibantu Bu supaya ini nanti supaya itu, dan ini memang kalau bisa tuh harus ada standar dan acuan-acuannya dan harus ada harus ada istilahnya standar pencapaian yang diharapkan dari sang anak ya, dengan melihat misalnya dari fase-fase namanya perkembangannya ya, dari sensoriknya, dari ini, itu semua adalah hal-hal yang harus dilatih dan diperhatikan ya. Ya, jadi mungkin ini yang bisa saya sampaikan atau saya jawab ya, wallahualam shawab.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 107,7 FM www.radiomuslim.com memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Alhamdulillahirrabbilalamin, kembali kami informasikan sedikit informasi dari Radio Muslim Jogja. Radio Muslim Jogja membuka open donasi sedekah radio. Kami mengajak muslim sekalian untuk ikut serta dalam proyek sedekah radio, di mana kami melalui Radio Muslim hendak membagikan radio analog FM ke masyarakat di sekitar Masjid Jami Al-Mubarak atau wilayah Donotirto, dan lebih luas lagi di Kasihan Bantul dan Gamping Sleman, area pancaran Radio Muslim. Untuk itulah kami mengajak sobat muslim, muhsinin sekalian untuk ikut serta dalam proyek dakwah ini, sedekah radio, berupa proyek dakwah bagi-bagi perangkat radio ke warga sekitar Donotirto atau di sekitar Masjid Jami Al-Mubarak agar dapat mendengarkan siaran Radio Muslim. Donasi per 7 Januari 2026 telah terkumpul sebesar Rp200.000, di mana kami membutuhkan dana sekitar Rp1.000.000. Mari dukung kegiatan dakwah Radio Muslim Jogja dengan berdonasi melalui rekening BSI di nomor rekening 77553300099 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Konfirmasi donasi ke nomor 0852-9334-8887. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Dengarkan terus www.radiomuslim.com dan 107,7 FM. Memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Bapak-bapak, saudaraku sekalian yang saya cintai dan saya hormati, rahimakumullah. Yang pertama saya mengucapkan dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga amalan dari bapak ibu semuanya, saudaraku sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan yang dilakukan di bulan Ramadan ini semoga mendapatkan ganjaran yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi mengatakan yang namanya siam ini fa innahu li wa ana ajzi bihi. Seorang hamba, seorang muslim melaksanakan ibadah puasa itu sesungguhnya mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, mengharap masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dan mendapat kenikmatan terbesar penghuni surga, yaitu memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Seandainya bukan karena itu, maka es kelapa muda sangat menggoda di panas-panas seperti ini. Kalau pas hujan kemarin, kopi hitam atau kopi hijau apapun tuh rasane puenak. Akan tetapi kita tidak membatalkan puasa, kita mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita pun mendapatkan syafaat dari siam, sebagaimana siam juga memintakan syafaat bagi pelakunya. Yang siam berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi, mana'tuhu min at-ta'am fin nahar fasyafi'ni bi. Ya Allah, ya Rabb, sungguhnya hamba tersebut telah melakukan siam dan sungguhnya aku, kata siam, sudah menghalangi dia dari makan, dari berlezat-lezat di siang hari, maka aku meminta izin kepadamu ya Rabb untuk memberikan syafaat kepada pelakunya. Karena banyak masya Allah yang ternyata emang poso niku sing poso mboten awake ning atine. Banyak yang badannya gede tuh puasa ora kuat. Padahal cah cilik-cilik niku do kuat. Saya itu makanya kalau ke PKU Jogja tuh mbuh rezekine angkringan apa piye ya itu. PKU Jogja itu di samping sisih kulon itu angkringan nonstop. Wah, ini bulan Ramadan tuh rezekinya masih ada. Di sebelah selatan PKU Rodok Ngetan juga angkringan ada. Itu saya yo sok parkir di situ. Ada kadang-kadang ya sang kenal tuh ya menyapa, "Dok, karo nyekel es teh enak tenan nih, Masya Allah." Eh, mugi-mugi jenengan nih pikantuk ganjaran ingkang kuatah saking Allah Subhanahu wa taala. Lah niki hari ini insya Allah kita sama-sama untuk mengingat tubuh kita ini biar materinya itu rada ono anu lah ora patek serius nih, ampun serius-serius nih Pak nggih. Jo serius-serius to niki. Ning kita mulai dari serius. Kita, tubuh kita itu yang menciptakan sinten? Pasti Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena yang menciptakan kita itu Allah Subhanahu wa taala, kita sudah diberi bocoran, Pak. Jadi badan seperti apa dulunya dan besok, Allah Subhanahu itu ada dalam surat Rum ayat yang ke-54. Di dalam surah Rum ayat yang ke-54. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin." Allah Subhanahu wa taala dialah yang menciptakan kalian semua. Nggih kula, nggih jenengan. Mulai niku saking lemah. Lemah bahasa Indonesia lho niki. Walaupun nggih saka lemah ning lemah bahasa Jawa ning mulaine saking lemah bahasa Indonesia. Lemah niku loyo, ora loyo ning. Ora iso apa-apa. Allah itu mengingatkan kepada kita, Allah menciptakan kalian awalnya raiso popo. Para ulama mengatakan, khalaqakum min dha'fin, Allah ciptakan kalian dari tidak bisa

Apa-apa itu maksudnya Allah mengingatkan kita bahwa dulu kita itu mulainya dari saham bapak sama saham ibu loh, ketemu jadi nutfah, ketemu jadi alaqah, jadi zigot, kemudian nanti itu nemplek di rahim ibu, kemudian ono balunge idzaman. Lah niku spesialisasi kula niku. Lu nek kenalan kali wong Arab niku, assalamualaikum ya habibi ya syekh, ana tabib mutakhasis fil idzam. Lho niku onten teng Al-Qur'an niku, mboten main-main niku, spesialis balung niku, Pak. Kemudian setelah ana balunge faka saunal idzama lahma, kemudian balung di berikan daging. Terus sudah sempurna penciptaannya atau sebelum itu Allah tiupkan ruh, kemudian wis dadi komplit semua. Ada ruhnya, organnya sudah siap, niku lahir. Dan lahir itu enggak ada sing metu dhewe mboten nonton. Lahir kok terus jedul mencolot mboten enten. Semuanya itu usaha dari ibunya. Ibunya berusaha dengan sakit dan pasti ngeden kecuali nek sesar. Bapak nek melu ngewangi ngeden ya ora ngewangi ra iso. Paling ora itu ya bapak niku mendampingi di sampingnya untuk di remet-remet karo bojone gitu loh, perlu dikeplaki. Nah, saking lemahnya kita keluar brojol tuh, kalau ndak nangis itu sing nangis bidane. Ki kok ana bayi lahir ora nangis, niku sing nangis malah sing nulungi. Jadi memang bayi lahir ku kudu nangis. Kalau ndak nangis masalah besar. Makanya kan begitu lahir diresiki dari cairan ketuban biar ambegan, biar melek, biar langsung semua organ jantungnya, paru-parunya melek, nangis. Jadi nangisnya itu bukan karena delok bapaknya terus nangis, enggak. Ini nangis ya itu karena memang saluran napasnya itu dibuka, dibersihkan hidungnya, dibersihkan mulutnya, terus nangis. Begitu nangis, gimana kita ini tidak disifati oleh Allah dengan da'if? Kita ini makan sendiri enggak bisa. Lahir niku semuanya tergantung mbok nih. Semuanya ibu, masya Allah. Ya, makanya kita ini mesti harus sering-sering, bahkan selalu untuk senantiasa berbakti kepada kedua orang tua, terutamanya ibu kita. Karena memang mulai dari gembol 9 bulan, kemudian berat, kemudian melahirkan juga penuh dengan sakit, kemudian gendong, memberikan ASI, wah semuanya. Ini Allah Subhanahu wa taala itu ingin mengingatkan kowe kabeh kuwi mbiyen ra iso apa-apa. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan itu. Baru kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam surah Rum ayat 54 tadi,
Thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian semuanya wahai manusia itu yang awalnya lemah, bayi, raiso, popo, itu beranjak menjadi kuat. Sing tadinya itu bayi mlaku rong iso kudu miring ngiwa miring tengen, didudukkan saja kepalanya masih jatuh. Kemudian diberi makan oleh kedua orang tuanya, akhirnya beranjak remaja. Kemudian beranjak jadi dewasa. Inilah fase yang kedua dari kehidupan kita yang Allah Subhanahu wa taala sifati quwwatan. Ya memang yang namanya remaja sudah balik 14 tahun, 15 tahun, kemudian setelah 20 tahun jadi dewasa. Ini memang ya kuat tenan. Makanya pelaku kelideh ya umure semono kuwi. Ini baik korban maupun pelaku itu ya 14, 15, 16. Korbannya ya demikian. Tenan nih Pak Dokter, tenin. Karena begitu kecekel polisi, orang ini ngerasih toh. Karena begitu nutuk korbannya ketemu saya. Tugel balung itu tadi. Ada yang pelakunya telah nutuk, nyabet, doyak polisi, ngebut, kecemplung kali ketemu saya lagi. Ya umurnya segitu. Yang saya sedih, la ilaha illallah, 15 tahun, 16 tahun, itu apa rahasianya kok do dadi wani? Rahasianya ternyata ngombe ciu. Lah umur semono iso ngombe ciu, la ilaha illallah. Gek le tuku nang ndi? Ya tak takoni. Tukune nang ndi le? Teng mriko. Oh. Regane pira? Insyaallah. Tantangan untuk saat ini. Makanya kalau ada anak muda kok mblayer motor, kudune itu yang di awas-awasi. Kok malah ono anak muda aktif di rohis, katoke rada dhuwur sithik. Engko nek rohis universitas wis metukul jenggote, malah kuwi sing diawasi. Oh alah. Ini kalau kata teman saya Mbak Nyumas, walah buset, buset itu, Masya Allah. Malah niku, kleru. Wong ono cah enom, dolane ning masjid, menjalankan sunnah, malah di melu aliran apa to kae? Masya Allah. Nek sing numpak motor, malah wah dipuji ini, bagus. Padahal niku calon ketemu kali kula niku Bapak Ibu. Ini makanya kalau bisa tuh dulu ibu saya itu pesan dengan saya, "Le, pokoke motore aja nganti dikurangi." Ini bisa bahasa Jawa nggih, Bapak Ibu nggih. Nek ora iso bahasa Jawa ya bangeten. Le spione aja dikurangi. Iki kowe tak tukokke mergo wis duwe SIM, wis 17 taun urung duwe SIM ning tak tukoke motor dienggo latihan sesuk nggo golek SIM. Jadi saya dulu bisa naik motor itu berarti tahun piro ya ndak ketok nek rada tuwa ya. Tahun 95 itu motor saya F1Z putih masih spionnya 2 itu neng dalan tuh sering DC dongo terus mas. Walah ini rangiling ini pesen ibu tak potoli bar nih gue pak ini karena pesen ibu spion ini kudu loro ora oleh dipotoli ya sudah
Sering sekali, nggak cuma sekali dua kali Pak. Saya naik motor alon-alon, terus motor rok putih, koyo mayit, ngopo loh. Ngomentari itu ngopo itu loh. Serah apa-apa lah. Kembali ke ini. Makanya fase yang krusial ini Allah Subhanahu wa taala ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan. Itu memang secara fisik ya kuat, Pak, secara fisik loh. Makanya ana cah nom kok munggah gunung, ya kuat. Mesti kuat. Melek juga kuat. Maksiat juga kuat. Tapi kalau untuk ibadah juga kuat. Maka mumpung isih nom, mumpung masih muda, tuh gunakan semaksimal mungkin. Karena nanti, wahai anak muda, itu nanti pasti akan tua, nek tekan tua loh ya. Kalau masih diberi umur, begitu usia 40 tahun ke atas, Allah berfirman, ثُمَ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبًا. Allah subhanahu wa ta'ala akan memberitahu kepada kita, mengko setelah rosok itu akan datang masanya akan lemah, akan makin renta, akan tuyuk-tuyuk, akan rambutnya mulai putih, sampai akhirnya meninggalkan dunia hitam. Putih kabeh rambutnya. Itu nanti kalau umurnya masih panjang, akan masuk fase itu. Maka yang masih muda, jangan heran. Kalau dulu bal-balan itu kuat, nanti setelah usia 40, bal-balan sudah protol. Naik motor dulu saya itu kuat, nyopir mobil Jogja Jakarta itu orang nganggo ganti, penglihatan poenak. Tapi begitu usia 50 tahun Jogja Jakarta, balik Jakarta Jogja, golek tukang pijet, telung dino pijet berturut-turut. Itu kisah nyata itu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah memberitahu mim ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah yahluqu ma yasha. Dan Allah Subhanahu wa taala itu sesuai dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan keadaan kita ini, fisik kita itu demikian. Makanya kalau usia sudah tua itu kan sudah usia 60 nih. Itu nek ngen-ngene pengene lak nom terus, pripun Pak Bambang? Nom terus nggih. Pengene on terus. Tapi kalau dari fisik itu wis medun suwe-suwe mengko di pendem. Makanya kalau ini Pak kok dulu tarawih hari pertama kedua itu kok masih kuat. Tuh tarawih nanti malam saya mau tahajud. Wah luar biasa ini. Hari ke-10 periksa ning dokter golek rujukan Pak. Ini kok dengkul pulang kok anu nggih Pak dokter, kok mulai anu nggih. Tuh duduk antara dua sujud mulai abot. Nomles imamnya kok saat ini dowo-dowo. Makanya ini sudah masuk ke babak kedua ini, saya melihat imam-imam juga sudah mulai melirik kepada jamaah. Dan akhirnya sekarang masjid-masjid sudah menyesuaikan kondisi ya. Alhamdulillah tadi malam saya itu Uh,
ada acara buka bersama di rumah sakit, karena kita-kita sendiri ya, di rumah sakit, ada di masjid yang besar, ya, kita di masjid yang di dalam rumah sakit. Ya karena sarap ngoyak orangnya, ndak harus kita sholat isya di masjid dalam rumah sakit saja. Tuh alhamdulillah, tuh saya merasakan tuh, waduh ini sholat malam ini rada penak jebule. Nah ini soalnya dari taraweh rakaat 1 sampai akhir itu ngentek ke surah An-Naba. Wah itu rada enteng ya. Biasanya gini sholat di masjid Abdurrahman bin Auf itu, waduh, rampung jam berapa di sini biasanya? Taraweh rampung jam berapa? Berapa? Oh, itu podo karo ngonku ya podo. Mungkul tume sing suwe kalau di tempat saya itu. Ora salate. Saudaraku sekalian yang saya cintai rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengingatkan pada diri saya pribadi, Allah Subhanahu wa taala itu sudah memberikan fase-fase kehidupan kita. Tidak mungkin seseorang itu kok kuat terus, itu tidak ada. Tidak mungkin kok seseorang itu rambutnya hitam terus, itu tidak ada. Malah curiga saya, kok nak ireng terus ki. Ya, ya apa-apa. Tapi, kalaupun sudah putih ya tidak apa-apa, Pak. Rasa isin. Saya ingin mengingatkan bahwa nanti kita akan turun kondisinya. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, "A'maru ummati ma baina sittina wa sab'ain." Umur umatku itu rata-ratanya 60 sampai 70. Wa aqallu ma yajuzu dzalik. Sing luweh saka 70 kuwi mung sithik. Jadi kita ini ya kira-kira 60 sampai 70. Nek luweh saka 70 niku namine pun bonus. Bonus berarti penak, ya iso penak, iso ora penak. Karena makin tua tuh kalau dalam dunia kedokteran nyebutnya degeneratif tuh tetep gusi kena es ya loro. Kena sing panas ya loro. Pedes loro. Kecut muring-muring. Nesu-nesu niku mila pokoke ngersula kabeh niku Pak. Makanya kok ana sing aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Walah alah alah 80 niku saya Bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku sekalian. Saya di rumah sakit itu tiap minggu. Nun sewu nggih. Tiap minggu itu operasi orang tua 60 sampai 70 yang tugel balung meh mesti niku. Jalarane bapak atau ibu-ibu itu datang ke rumah sakit, kula niku mung sepele Pak Dokter. Wong cuman pengen wudu kok ngerti-ngerti kaya ana sing joroke. Padahal mboten enten sing joroke, Pak. Kok ngerti-ngerti kok ngeblak. Niku. Sok-sok niku ana tanggane sing ojok-ojoki. Ojo-ojo ana sing gawe mbok de. Lho, sok-sok ning sok-sok ya enten sing ngoten niku. Kaya ana sing joroke ngiten, Pak Dokter. Mboten enten sing joroke, Mbah. Niku jenengan tugel riyen terus tiba. Loh, ngoten. Nggih, jenengan niku mlampah mergo balunge pun krop.
pos terus tugel. Mergo tugel ndak bisa menjaga keseimbangan terus tiba boten enten sing jorok tanpa mergo balunge pun kropos terus tugel. Mergo tugel ndak bisa menjaga keseimbangan terus tiba boten enten sing joroke.

pengennya kula niku tesih tandur niku tesih pengen terus niku ngen-ngene. Ngen-ngene. Nah, makanya mumpung masih muda, nah kalau yang tua kok bertanya, "Dok, bagaimana caranya supaya tulang saya ini kuat?" Yang tanya umur 65 tahun, Pak. Bagaimana caranya supaya saya ini masih bisa futsal? Oh, tidak limo arep futsal. Hmm. 65 tahun nun sewu mboten sah futsal, mboten sah melayu-melayu, mboten sah bal-balan ngaji mawon. Napa ajeng pengen seleksi si game napa Pak? Ajeng balunge tua, pengen kuat, mboten saged Pak. Berarti dengkul kula niki sing nek teng kamar mandi ndodok sakit niku mboten saged balik kados riyen. Nggih, nek sakitnya berkurang tuh bisa. Tapi kembali muda lagi prei. Pun mboten saged kecuali nek saged umure dinomke. Nah niku nembe saged. Ning kita ini ndak bisa dinomke, Pak. Lah terus pripun? Yang pertama ya tujuan kita ojo tambah parah. Bagaimana caranya biar tidak tambah parah, biar tidak tambah keropos, tetap beraktivitas. Aktivitasnya sesuai umur. Nek kula melampah-melampah ngubengi kecamatan pripun? Mboten sah kecamatan. Ngubengi RT mawon. Ngopo dadak ngubengi kecamatan? Kula niku sing pengen memang nek nuruti pengen nggih sae niku. Ning mboten sah mengki jenengan ngubengi kecamatan malah ketemu sing ora-ora. Ngubengi kampung mawon apa ngubengi lapangan niki. Tetap aktivitas karena kalau tulang itu tidak dipakai beraktivitas itu tulangnya juga akan makin keropos. Aktivitas sing sae niku nggih aktivitas teng masjid. Walaupun sok-sok itu neng masjid ku nek wonten piyai-piyai sepuh niku pensiunan, apa mulih pensiunan kepala dinas jadi takmir. Wo alah. Itu yang pengennya mimpin rapat terus niku. Ajeng seksi pemeliharaan ya melu mimpin. Nah niku nggih dilematis nggih. Insya Allah kalau bapak-bapak yang di sini, insya Allah podo, ya, podo ae. Pun serahke karo sing nom-nom mawon. Kita ini alhamdulillah ora usah mikir, malah ngaji cetho niku, cetho. Sok-sok malah ngisruh niku nek melu usul macam-macam mas, niku kok mikir kurang banter, mbok banterke, malah settingane rusak niku. Pun ngeten mohon melu ngaji teng mriki pun bener nek niku ngubengi kecamatan niku nggih kleru pus ngubengi RT mawon cocok Bapak-bapak ibu-ibu seraku sekalian yang saya cintai rahimakumullah apalagi kita sebenarnya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita itu peringatan ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaiba, kita ini makin tua, makin renta, makin tuyuk-tuyuk, itu diantara yang juga berkurang adalah menurut medis itu memorinya. Makanya sok-sok lali. Makanya ngeling-ngeling rada suwe. Kalau komputer niku loadingnya lebih lama, wajar. Karena kalau di CT scan kepala anak muda itu bentuknya masih bagus. Lekuk-lekuannya itu mulus. Begitu di CT scan orang tua,

0: foto itu sudah mulai gambar ini udah warna-warni ini Pak. Itu menunjukkan ya memang namanya ketuaan itu tetap fungsi memori, fungsi saraf itu akan berkurang. Nah itu yang akan terjadi pada anak-anak muda ini. Besok yang muda-muda ini kalau belum ketemu ajalnya juga akan sampai pada keadaan seperti itu. Maka sebisa mungkin nanti persiapan sok nek aku tua, insya Allah sampai tua, itu sudah ada persiapan ini, persiapan ini, persiapan ya persiapan apa Pak? Tabungan, yaitu kalau itu beda. Tapi persiapan bahwa nanti tambah tua itu memori kita juga tambah kurang. Makanya kalau mau hafalan yo saiki mumpung masih muda. Makanya dikatakan kalau menulis atau belajar di usia muda menghafal itu seperti menulis di batu. Ingat temancep langsung dadi. Tapi kalau sudah usia tua, itu seperti nulis di air. Agak ditulis, kena angin, kena ombak, hilang tulisannya. Itulah keadaan kita. Dan permasalahannya adalah banyak di antara anak muda kurang mempersiapkan untuk usia tua dan banyak orang-orang tua yang tidak siap menjadi tua. Apa meneh ora kerasa tuwa. Bayangane isih kepala dinas terus Masya Allah. Padahal wis pensiun ketwingi-wingi. Orang-orang yang dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah syabun nasya'a fi ibadatillah. Rasulullah SAW menyatakan bahwa salah satu golongan yang akan mendapatkan naungan Allah di hari tidak ada naungan selain naungan Allah adalah pemuda yang dia tumbuh remajanya, dewasanya itu fi ibadatillah. Tumbuhnya itu ngaji. Itu adalah yang dipuji oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang dewasa yang kemudian sampai pada puncak karirnya itu Allah Subhanahu wa taala yang Allah puji itu rijalun la tulhihim tijarah. Laki-laki yang orang-orang yang karirnya baru menanjak akan tetapi tijarah bisnisnya kehidupannya itu tidak mengganggu dia dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang diharapkan dari orang-orang yang sudah tua harapannya adalah tala umruhu wa hasuna amaluhu. Umure dawa amalane juga baik. Ora gampang nesunan, ora mutungan. Mutung kasarung. Mutung ning kono ora dinggo, ning masjid kono aku ora diajeni kok. Wah, aku iki kepala dinas kok padake. Ora dinggo ning masjid kono, pindah masjid kono. La ilaha illallah. Kalau bisa tambah sabarnya. Kok anake kok urung nelpon ya? Mungkin anake lagi ngaji lho, lagi ngaji, Pak. Bu. Tambah jembar dodone. Ya kan Kita ini harapannya makin tua makin makin sabar, makin bisa nompo. Yang terakhir adalah kudu. Kudu sadar bahwasanya memang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita kalau sudah sampai umur ini itu memang biasa kalau onderdil-onderdilnya itu sudah soak. Makanya Rasulullah Muhammad SAW itu kalau tilik saudaranya yang sakit, beliau doakan tohurun insya Allah. Moga-moga dengan sakit ini itu dosa-dosane gogrok. Sehingga seseorang di usia tua mendapatkan penyakit ini, sakit ini, itu gogrok dosa-dosane, ketemu Allah Subhanahu wa taala sudah dicuci dengan dosa-dosanya. Nggih ngoten niku Pak kinten-kinten. Jadi sing muda-muda ayo mumpung isih enom, yang sedang berkarir ojo ngantek ninggalke ngaji, ojo ngantek ninggalke ketaatan, jangan mengambil dari yang haram, tetap ibadah, gunakan harta untuk ketaatan. Kalau sudah tua, masa itu gunakan sebaik-baiknya. Makanya kalau ada pensiun, itu sebenarnya tujuannya mungkin diantaranya selain yang lain-lain adalah ben luweh cedak karo sing gawe urip, katanya demikian. Kemudian kalaupun Allah Subhanahu wa taala berikan sakit yang demikian kita khusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dosanya-dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya terutama untuk saya pribadi. Dan insyaallah kita bisa berjumpa di kesempatan lain yang lebih baik. Dan saya juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah di umur-umur kita yang muda, yang dewasa, yang tua ataupun yang anak-anak, semuanya senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk kekancan dengan orang-orang yang baik dan untuk senantiasa mudah melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Mari dukung dakwah Radio Muslim terus mengudara di gelombang 107,7 FM. Silakan kirimkan donasinya ke rekening Bank Syariah Indonesia kode 451 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari di nomor rekening 77553300099. 77553300099. Konfirmasikan ke nomor 0852-9334-8887. Sobat Muslim juga bisa berdonasi untuk terus mengalirkan listrik di Kompleks Masjid Jami Al-Mubarak Yapadi di nomor token
2: 8603553-0210
1: atas nama Masjid Al-Mubarak. Jangan lupa untuk konfirmasikan donasi token listrik Anda ke nomor 0852-9334-8887. Insyaallah, Radio Muslim 107,7 FM dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak. Dukung dakwah kolaborasi ini, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari dan Yayasan Pangeran Diponegoro. Semoga Allah senantiasa merahmati dan memberkahi harta kaum muslimin sekalian. Amin ya robbal alamin. Terus simak 107,7 FM Radio Muslim. Tingkatkan iman dan takwa, memurnikan akidah, menebarkan sunnah.

0: Sesungguhnya kami milik Allah dan akan kembali kepadanya pada hari kiamat. Ya Allah, berilah pahala kepadaku dan gantilah dengan yang lebih baik dari musibahku ini.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kini telah mengudara di 107,7 FM. Dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari berkolaborasi dengan Yayasan Pangeran Diponegoro menghadirkan 107,7 FM. Tingkatkan iman dan takwa bersama Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah.

0: إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك.
1: Maha suci Engkau ya Allah, dan segala puji bagimu. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Aku meminta ampun kepadamu dan aku bertaubat kepadamu.

0: Tiada Tuhan selain Allah yang Maha Besar dan Maha Penyantun. Tiada Tuhan selain Allah yang Maha Mengatur Arsy yang Agung. Tiada Tuhan selain Allah yang Maha Mengatur Langit, Bumi, dan Arsy yang Mulia. Ya Allah yang Maha Hidup. Ya Allah yang Maha Mengatur segala sesuatu. Aku memohon pertolongan dengan rahmat-Mu.
1: Nasihat singkat
2: Radio Muslim.
3: Sebab keberkahan dan sebab hilangnya keberkahan ketika orang berdagang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan fa in sadaqa wa bayyana burika lahumā fī bay'ihimā. Kalau keduanya jujur, wa bayyana, dan menjelaskan, artinya terbuka, maka perdagangan keduanya akan diberkahi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dua hal. Jujur artinya dia tidak menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai realita. Terbuka artinya dia tidak menyembunyikan sesuatu yang seharusnya dijelaskan. Seperti cacat, barang yang saya jual ini cacatnya ada di sini, yang mungkin itu tidak diketahui oleh calon konsumennya. Jika itu yang dilakukan, maka dia akan mendatangkan keberkahan.
4: Ini dia 3 alasan untuk tidak melewatkan sedekah untuk menjaga napas panjang dakwah Radio Muslim Jogja. Pertama, radio ini mengudara 24 jam non-stop. Itu artinya, sedekah kamu bisa terus memberikan kontribusi setiap hari, setiap jam, bahkan setiap menit. Kedua, ada sekitar 180 program dakwah setiap bulan yang disiarkan. Ada kajian tematik, kajian kitab, program tahsin interaktif, acara bincang kesehatan, siaran murotal, dan berbagai program dakwah penuh faedah. Ketiga, secara statistik, terdapat kurang lebih 5.000 pendengar setiap bulan dari berbagai daerah. Tentu saja, sebagai radio dakwah non-profit, bakal butuh banget dukungan dari orang-orang baik seperti kamu. Mulai Rp10.000 per hari, kamu bisa terus mengukir jejak kebaikan bersama Radio Muslim Jogja.
5: Mari berinvestasi akhirat bersama kami dan dapatkan kebaikan yang abadi.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 107,7 FM www.radiomuslim.com memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali kami informasikan sedikit informasi dari Radio Muslim Jogja. Radio Muslim Jogja membuka open donasi sedekah radio. Kami mengajak muslimin sekalian untuk ikut serta dalam proyek sedekah radio, di mana kami melalui Radio Muslim hendak membagikan radio analog FM ke masyarakat di sekitar Masjid Jami Al-Mubarak atau wilayah Donotirto, dan lebih luas lagi di Kasihan Bantul dan Gamping Sleman, area pancaran Radio Muslim. Untuk itulah kami mengajak sobat muslim, muhsinin sekalian untuk ikut serta dalam proyek dakwah ini, sedekah radio, berupa proyek dakwah bagi-bagi perangkat radio ke warga sekitar Donotirto atau di sekitar Masjid Jami Al-Mubarak, agar dapat mendengarkan siaran Radio Muslim. Donasi per 7 Januari 2026 telah terkumpul sebesar Rp200.000, di mana kami membutuhkan dana sekitar Rp1.000.000. Mari dukung kegiatan dakwah Radio Muslim Jogja dengan berdonasi melalui rekening BSI di nomor rekening 77 55330099 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Konfirmasi donasi ke nomor 0852-9334-8887. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Dengarkan terus www.radiomuslim.com dan 107,7 FM. Memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari dukung dakwah Radio Muslim terus mengudara di gelombang 107,7 FM. Silakan kirimkan donasinya ke rekening Bank Syariah Indonesia kode 451 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari di nomor rekening 77 55 33 0877-7755-3399. Konfirmasikan ke nomor 0852-9334-8887. Sobat Muslim juga bisa berdonasi untuk terus mengalirkan listrik di Kompleks Masjid Jami Al-Mubarak Yapadi di nomor token 8603553010 atas nama Masjid Al-Mubarak. Jangan lupa untuk konfirmasikan donasi token listrik Anda ke nomor 0852-9334-8887. Insyaallah, Radio Muslim 107,7 FM dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak. Dukung dakwah kolaborasi ini, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari dan Yayasan Pangeran Diponegoro. Semoga Allah senantiasa merahmati dan memberkahi harta kaum muslimin sekalian. Amin ya Robbal Alamin. Terus simak 107,7 FM Radio Muslim. Tingkatkan iman dan takwa, memurnikan akidah, menebarkan sunnah.
2: Radio Muslim Jogja 107,7 FM. www.radiomuslim.com, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Sekilas informasi, open recruitment guru TPA anak-anak. Dibutuhkan satu orang ustadz untuk menghandle kelas putra dewasa. Persyaratan, ikhwan usia 20 hingga 40 tahun, area bangun jiwa dan sekitarnya, komitmen meluangkan waktu 2 kali sepekan. Informasi 0878-3990-1508, 0878-3990-1508 atas nama Eko Parianto. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik orang di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Informasi lebih lengkap silakan kunjungi Instagram dan Facebook Serambi Dakwah. Sekian informasi. Terus simak radiomuslim.com 107,7 FM memberikan akidah, menebarkan sunnah.
7: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Pemegang syiar Allah. Kurban atau udiah merupakan salah satu syiar agama Allah. Terdapat keutamaan yang besar di dalamnya. Termasuk bentuk pengagungan syiar ini adalah memilih hewan kurban yang gemuk atau banyak dagingnya. Pada momen Idul Adha 1447 Hijriah nanti, Masjid Jami Al-Mubarak insyaallah mengadakan penyembelihan kurban dan penyaluran dagingnya untuk masyarakat sekitar. Iuran kurban sapi seharga 3,6 juta rupiah sudah termasuk operasional untuk 1/7 sapi. Yuk kita semarakkan kurban di MJM tahun 1447 Hijriah. Kontak pendaftaran di nomor 0853-3634-3030. 0853-3634-3030. Atas nama Ari. Rekening pembayaran di BSI nomor 7118194537 atas nama Yayasan Pangeran Diponegoro. Website official www.almubarak.com. 10 hari awal Zulhijjah adalah hari-hari terbaik untuk beramal soleh. Mari tanam saham kebaikanmu sejak sekarang. Barakallahu fikum.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Adab-adab harian Muslim. Adab-adab tidur. Pertama, tidak mengakhirkan tidur malam selepas salat Isya kecuali dalam keadaan darurat, seperti untuk mengulangi atau murojaah ilmu atau adanya tamu atau menemani keluarga. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Barzah radhiyallahu anhu, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yakrahu an-nauma qabla salatil isya wal haditha ba'daha. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenci tidur malam sebelum salat isya dan berbincang-bincang yang tidak bermanfaat setelahnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kedua, hendaknya tidur dalam keadaan sudah berwudu terlebih dahulu, sebagaimana hadis idza ataita madja'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah. Rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Apabila engkau hendak mendatangi pembaringan atau tempat tidur, maka hendaklah berwudu terlebih dahulu sebagaimana wudumu untuk melakukan salat. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ketiga, hendaknya mendahulukan posisi tidur di atas sisi sebelah kanan atau rusuk kanan sebagai tumpuan dan berbantal dengan tangan kanan. Tidak mengapa apabila setelahnya berubah posisinya di atas sisi kiri atau rusuk kiri sebagai tumpuan. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaji' ala syaqqika al-ayman. Berbaringlah di atas rusuk sebelah kanan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Keempat, tidak dibenarkan telungkup dengan posisi perut sebagai tumpuannya, baik ketika tidur malam ataupun ketika tidur siang. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Innaha daj'atun yabghaduha Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya posisi tidur telungkup adalah posisi tidur yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kelima, membaca ayat-ayat Al-Quran, di antaranya membaca ayat kursi, kemudian membaca dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, kemudian membaca Qul huwallahu ahad dan seterusnya, kemudian Qul a'udhu birabbin nas dan seterusnya, kemudian Qul a'udhu birabbil falaq dan seterusnya. Hal ini berdasarkan pada riwayat-riwayat yang menganjurkan hal tersebut. Keenam, hendaknya mengakhiri dengan berbagai doa tidur dengan doa berikut. Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'uhu in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfazu bihi ibadakas salihin. Dengan namamu ya Rabbku, aku meletakkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun daripadanya. Apabila engkau menahan ruhku atau mati, maka berikanlah rahmat kepadanya. Akan tetapi, apabila engkau melepaskannya, maka peliharalah dia sebagaimana engkau memelihara hamba-hambamu yang saleh. Ketujuh, disunnahkan apabila hendak membalikkan tubuh dari satu sisi ke sisi yang lainnya ketika tidur, baik itu tidur malam maupun tidur siang, maka hendaklah mengucapkan La ilaha illallah wahidul qahhar rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma al-azizul ghaffar. tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa, Rabb yang menguasai langit dan bumi, serta apa yang ada di antara keduanya, yang Maha Mulia, lagi Maha Pengampun. Hadis riwayat Al-Hakim, dan disepakati atau disahihkan oleh Al-Imam Az-Zahabi. Kedelapan, apabila merasa gelisah atau risau atau merasa takut ketika tidur malam atau merasa kesepian, maka hendaklah membaca doa berikut. A'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa 'iqabihi wa syarri 'ibadihi wa min hamazatis syayatin wa ay yahduruni. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari murkanya, siksanya, dari kejahatan hamba-hambanya, dari godaan para syaitan, dan dari kedatangan mereka kepadaku. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan lainnya. Kesembilan, memakai celak mata ketika hendak tidur. Berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang berbunyi, "An-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaktahilu bil ithmidi kulla lailatin qabla an yanama fi kulli 'ainin thalath amyalin." Rawahu Ibnu Majah. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memakai celak dengan batu celak setiap malam sebelum beliau hendak tidur malam. Beliau sallallahu alaihi wasallam memakai celak pada kedua matanya sebanyak 3 kali goresan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kesepuluh, hendaknya mengkibaskan tempat tidur atau membersihkan tempat tidur dari kotoran ketika hendak tidur. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa ahadukum ila firashihi falyakhudh dakhilata izarihi falyanfud biha firashahu walyusammillaha fa innahu la ya'lamu ma khalafahu ba'dahu." Rawahul Bukhari wa Muslim. Jika salah seorang di antara kalian akan tidur, hendaklah mengambil potongan kain dan mengkibaskan tempat tidurnya dengan kain tersebut sambil mengucapkan bismillah, karena ia tidak tahu apa yang terjadi setelah dia meninggalkan tempat tidurnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kesebelas, jika sudah bangun tidur, hendaknya membaca doa sebelum berdiri dari tempat perbaringan, yaitu Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Rawahul Bukhari wa Muslim. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah ditidurkannya, dan kepadanya kami dibangkitkan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kedua belas, hendaknya menyucikan hati dari setiap penyakit-penyakit hati. Di antaranya adalah dengki yang mungkin timbul pada saudaranya, sesama muslim, dan membersihkan dadanya dari setiap kemarahan kepada setiap manusia. Ketiga belas, hendaknya senantiasa mengevaluasi diri dan melihat atau merenungkan kembali amalan-amalan dan perkataan-perkataan yang pernah diucapkan. Ke-14, hendaknya bersegera bertaubat dari seluruh dosa yang dilakukan dan memohon ampun kepada Allah dari setiap dosa yang dilakukan pada hari itu. Wallahu a'lam bis-shawab.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 107,7 FM www.radiomuslim.com memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali kami informasikan sedikit informasi dari Radio Muslim Jogja. Radio Muslim Jogja membuka open donasi sedekah radio. Kami mengajak muslimin sekalian untuk ikut serta dalam proyek sedekah radio, di mana kami melalui Radio Muslim hendak membagikan radio analog FM ke masyarakat di sekitar Masjid Jami Al-Mubarak atau wilayah Donatirto, dan lebih luas lagi di Kasihan Bantul dan Gamping Sleman, area pancaran Radio Muslim. Untuk itulah kami mengajak sobat muslim, muhsinin sekalian untuk ikut serta dalam proyek dakwah ini, sedekah radio, berupa proyek dakwah bagi-bagi perangkat radio ke warga sekitar Donatirto atau di sekitar Masjid Jami Al-Mubarak, agar dapat mendengarkan siaran Radio Muslim. Donasi per 7 Januari 2026 telah terkumpul sebesar Rp200.000, di mana kami membutuhkan dana sekitar Rp1.000.000. Mari dukung kegiatan dakwah Radio Muslim Jogja dengan berdonasi melalui rekening BSI di nomor rekening 77 55330099 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Konfirmasi donasi ke nomor 0852 9334 8887. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Dengarkan terus www.radiomuslim.com dan 107,7 FM. Memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu, wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a, wa taqullaha الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم, ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syaral umuri muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin sekalian, ibu-ibu dan para akhwat yang saya hormati, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Dan di antara nikmat itu, Allah berikan kesempatan kepada kita untuk beribadah pada sore hari ini, menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslimah. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu agama hukumnya wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun wanita. Jadi seorang muslimah, dia harus menuntut ilmu agama, dia harus mengkaji ayat Allah, dia harus mempelajari sunnah-sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ketika kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk menunaikan kewajiban kita, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan di awal pertemuan kita kecuali bersyukur, dan bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Selanjutnya salawat dan salam tidak lupa kita hanturkan kepada kudwah kita, uswah hasanah kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ibu-ibu sekalian, sebagaimana yang telah diinfokan bahwa tema pada pertemuan sore hari ini adalah tentang sifat wanita penghuni surga. Kita akan berbicara tentang karakter apa dan sifat yang seperti apa yang hendaknya dimiliki oleh wanita, dijadikan perhiasan oleh muslimah ketika ia mendambakan surga, ketika ia ingin meraih surga. Ibu-ibu sekalian, ibu-ibu di sini pengen masuk surga apa tidak, Bu? Yang enggak mau coba angkat tangan. Kayaknya semuanya mau. Walaupun saya tidak melihat, insyaallah bisa saya pastikan tidak ada yang mengangkat tangan. Karena siapa yang tidak ingin masuk surga? Dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, berbicara tentang sifat-sifat muslimah yang akan menjadi penghuni surga adalah penjelasan yang sangat panjang, pembahasan yang sangat luas. Kalau kita bahas dari A sampai Z, maka sepertinya ibu tidak akan pulang sebelum jam 9 malam. Oleh karena itu, karena pertemuan ini adalah pertemuan yang singkat, saya ingin mengangkat sebuah hadis Nabi SAW pada kesempatan sore hari ini. Sebuah hadis yang menjelaskan secara khusus seperti apa wanita-wanita calon penghuni surga. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Nuaim dalam kitabnya Hilyatul Awliya. Dan juga dikeluarkan apa wanita-wanita calon penghuni surga. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Nuaim

dan kepada ibu-ibu secara umum. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa nisa'ukum min ahlil jannah." Dan wanita-wanita calon penghuni surga. Siapa mereka? Mari kita pasang pendengaran kita dengan seksama. Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, "Al-wadud." Al-waludu al-a'udu ala zawjiha allati idha ghadiba ja'at hatta tada'a yadaha fi yadi zawjiha wa taqulu la adhuku ghamdan hatta tarja la adhuku ghamdan hatta tarda. Paham ibu-ibu? Jelas? Siapa yang bisa mengulangi? Pak Ustadz, belum diterjemahkan Pak Ustadz. Oh iya. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi mengatakan yang pertama, al-wadud. Wanita yang penuh dengan rasa cinta dan bisa mengungkapkan rasa cinta itu khususnya kepada suaminya. Yang kedua, al-waludu, wanita yang subur, atau dengan bahasa yang lebih spesifik, yang bisa memaksimalkan kesuburannya. Yang ketiga, al-a'udu ala zaujiha, yang gemar membantu suaminya. Dan Nabi tutup hadis ini dengan mengatakan, allati idza ghadiba, wanita yang apabila suaminya marah, ia akan mendatangi suaminya dan ia akan genggam tangan suaminya sambil mengatakan, la adhuku gomdon hatta tarda. Wahai suamiku, mata ini tidak bisa terpejam sampai engkau ridho. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Nuaim dalam Hilyatul Awliya dan An-Nasai dalam Asyratin Nisa, dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah dalam silsilah Ahadits As-Sahihah. Jelas ini ibu-ibu sekalian? Jadi yang pertama tadi apa? Wanita yang penuh dengan rasa cinta. Yang kedua, yang subur atau bisa memaksimalkan kesuburannya. Yang ketiga, yang suka bantu suaminya. Dan yang keempat, yang tidak gengsi meminta maaf kepada suaminya. Empat sifat ini yang akan kita bahas pada kesempatan sore hari kali ini. Ibu-ibu sekalian, yang pertama bu, al-wadud, wanita yang penuh dengan rasa cinta, wanita yang bisa mengungkapkan rasa cintanya. Dan ini adalah wanita pilihan, karena wanita yang seperti inilah yang mendapatkan rekomendasi dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk dinikahi, untuk dicari oleh para pria. Nabi bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, tazawwajul wadud al walud fa inni mukathirun bikumul umama yaumal qiyamah. Nikahilah wanita yang penuh dengan rasa cinta dan mampu mengungkapkan rasa kasih sayangnya, dan wanita-wanita yang subur, karena sesungguhnya aku sangat berbangga dengan banyaknya umatku pada hari kiamat. Kata Nabi, cari wanita seperti itu, kejar wanita seperti itu, lamar.

wanita seperti itu, nikahi wanita seperti itu. Wanita seperti apa? Yang penuh dengan cinta kasih. Ini kayaknya bapak-bapak di bawah udah senyum-senyum aja dari tadi ini, subhanallah. Kayaknya masih perjaka-perjaka semua ya bapak-bapak ini. Jadi hadirin yang dirahmati ibu-ibu sekalian, kalau kita ingin menjadi wanita yang direkomendasikan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang disarankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan pada waktu yang sama menjadi calon penghuni surga, jadilah para wanita yang bisa mengungkapkan rasa kasih sayangnya. Wanita yang pengasih. Dan dia bisa mengungkapkan rasa kasih sayangnya dengan cara apa? Yang pertama ibu-ibu sekalian, dengan lisannya. Jadi dia bisa mengungkapkan rasa cintanya dan kasih sayangnya dengan apa? Dengan lisan. Dia panggil suaminya dengan panggilan yang mesra. Ibu-ibu di sini kalau manggil suami panggilannya apa, Bu? Subhanallah. Bapak-bapak dipanggil istrinya apa? Bapak-bapak? Say, Masya Allah, luar biasa. Selain say, cin, Masya Allah, luar biasa. Orang-orang Jogja ternyata romantis-romantis ya. Gak kalah sama wanita Jakarta. Hadirin, ini bukan hal yang tabu loh. Silakan cek penjelasan para ulama tentang hadis ini. Kata mereka, wanita yang bisa mengungkapkan rasa kasih sayangnya, di antara caranya adalah dengan panggilan. Makanya yang pertama kali menyunahkan panggilan mesra itu siapa? Rasulullah SAW ketika memanggil Aisyah dengan sebutan Humaira, wanita yang kemerah-merahan pipinya. Dan terkadang Nabi mengatakan, ya Aish. Aish itu kan panggilan kesayangan, singkatan. Jadi terkadang Nabi tidak manggil, ya Aisyah. Panggilan kesayangan. Jadi ibu-ibu, sekali lagi, kalau ingin masuk surga, Bu, panggil suami kita dengan panggilan kesayangan. Bisa, Bu, ya? Mulai malam hari ini. Subhanallah. Pokoknya bapak-bapaknya harus ngelapor ke saya. Ya, setuju ya? Masya Allah. Pokoknya pulang dari kajian ini ibu-ibu harus lembut-lembut. Dan harus bisa memanggil suaminya dengan panggilan kasih sayang. Ya? Antum belum punya istri? Oh iya, ya. Masya Allah. Ya. Yang kedua, hadirin yang dirahmati oleh Allah, lembut ketika bertutur kata di hadapan suami. Lembut dalam bertutur kata. Kenapa? Karena kita cinta dengan beliau. Karena kita sayang dengan beliau. Oleh karena itu di samping kita mengungkap atau kita panggil beliau dengan panggilan kesayangan, jangan suara tinggi dengan beliau. Jangan marah-marah di hadapan beliau. Tapi kita harus lembut dengan beliau. Ingat Nabi SAW bersabda, Innallaha rafiqun yuhibbu rifqa. Dalam hadis Muslim Nabi bersabda, sesungguhnya Allah zat yang maha lembut dan Allah menyukai segala bentuk kelembutan. Wa yu'ti 'ala rifqi ma la yu'ti 'ala al-'unf, dan Allah akan memberikan hasil
dari kelemah lembutan yang kita upayakan, dan hasil itu tidak akan kita dapatkan jika kita menggunakan cara yang kasar, ibu-ibu sekalian. Jadi ibu akan lihat perbedaannya ketika ibu mulai saat ini memanggil suami dengan lembut, meminta tolong suami dengan lembut, berbicara dengan lemah lembut, menasehati suami dengan lemah lembut. Pokoknya kalau ingin masuk surga, lemah lembut dengan suami. Jangan galak-galak, jangan angker, jangan judes sama suami. Ya Allah, suami ibu ini surga ibu atau neraka ibu? Unzuri aina anti minhu. Kata Nabi SAW, lihatlah bagaimana suami engkau menilai dirimu. Fa innahu jannatuki wa naruk. Karena sesungguhnya suamimu lah surgamu, atau pada waktu yang sama bisa menjadi sebab nerakamu. Ibu-ibu sekalian, lemah lembut dengan suami. Jadilah wanita yang wadud, yang bisa mengungkapkan rasa cintanya dengan kata-kata yang lembut, kata-kata yang santun, kata-kata yang penuh cinta dan penuh kasih. Subhanallah. Lalu ungkapkan rasa kasih yang ketiga, ungkapkan rasa kasih sayang kita kepada suami kita. Bu, siapa di antara ibu-ibu yang kalau suami kerja SMS suami? Tadi panggilannya siapa? Yang ya. Yang, aku cinta sama kamu. Siapa di antara kita seperti itu? Suami keluar rumah 15 menit yang lalu. 15 menit suami keluar, kita BBM, kita SMS. Yang gak tahu kenapa kok aku rindu sekali sama kamu, subhanallah. Padahal baru berapa? 15 menit. Allahu Akbar. Loh, ini sunnah apa tidak? Sunnah, kan Nabi SAW mengatakan, idza ahabba ahadukum akha falyu'limhu. Apabila salah seorang dari kalian mencintai saudaranya, maka ungkapkanlah, kasih tahu saudaranya. Dan pihak yang paling berhak untuk masalah ini adalah siapa, ibu-ibu? Suami kita. Jadi sebuah hal yang perlu kita koreksi, 15 tahun nikah gak pernah bilang sayang, 15 tahun nikah gak pernah bilang cinta, ini keliru. Bukankah salah satu sunnah Nabi kita mengucapkan uhibbuka fillah? Iya apa tidak? Aku mencintai engkau karena Allah. Coba saya ingin ngetes nih, bapak-bapak, kalau istri kita bilang uhibbuka fillah, jawabannya apa? Kalau gak tahu berarti gak pernah disampaikan sama istrinya. Ah, jawabannya apa? Jawaban yang diriwayatkan dari para sahabat dan para salaf, ahabbakallahu alladhi ahbabtani lah. Semoga Allah mencintai dirimu yang telah mencintai diriku karenanya. Wah, indah banget ya. Coba kalau setiap hari pernikahan kita selalu uhibbuka fillah, uhibbuki fillah, lalu mendapatkan respon ahabbakallahu alladhi ahbabtanilah. Ya Allah, kira-kira gimana rumah tangga kita ini? Seperti ini enggak? Mulai malam hari ini ya, saling balas SMS, saling kirim. Iya, kadang-kadang hadirin sekalian, kalau SMS suami orang sopan, tapi kalau SMS suami sendiri enggak ada basa-basi sama sekali, subhanallah. Kalau SMS suami orang, assalamualaikum, semoga bapak selalu dalam lindungan Allah. Kalau sama suami sendiri, abi ada di mana sih? Langsung abi ada di mana, enggak ada salam, enggak ada sapaan, enggak ada kata-kata mesra, abi ada di mana? Kok belum pulang? Tuh, kok belum pulang lagi? Ya Allah, ibu-ibu sekalian, ungkapkan rasa kasih sayang. Ketika suami pulang, belum pulang jam 10 malam, jam 11 malam, SMS suami kita. Tapi jangan dimarahin suami kita itu.
tanya keberadaan beliau, "Assalamualaikum, kamu ada di mana?" "Dari seseorang yang menantimu di rumah." Subhanallah, enak kan ya rumah tangga demikian. Ya Allah, yang awalnya gak mau pulang jadi pulang gitu pada hari itu juga. Yang rencananya pulang jam 1 langsung saya mau pulang, istri saya sudah nunggu. Subhanallah. Kenapa? Karena kata-katanya itu. Kan Nabi yang katakan, "Wa yu'ti 'ala rifqi ma la yu'ti 'alal unf." Allah akan memberikan hasil ketika kita menggunakan lemah lembut dengan hasil yang tidak akan kita dapatkan kalau cara kita apa? Keras. Cara kita kasar. Ya Allah. Jadi ketika ibu-ibu sudah mengkaji Al-Quran dan Sunnah, sudah menjadi salafiyah, itu harus tambah romantis, bukan tambah serem, bukan tambah angker, bukan tambah judes, bukan tambah lama muka dilipat. Ini keliru. Karena Sunnah Nabi tidak mengajarkan demikian. Kalaupun diajarkan, itu keluar dari hukum asal dan dengan kaedah hajar yang dijelaskan para ulama. Jelas ini ibu-ibu sekalian? Ungkapkan rasa cinta kita. Utarakan dengan lemah lembut. Ingat, suami kita adalah surga kita. Kalau ibu-ibu ingin masuk surga, ibu-ibu harus menjadi wanita-wanita yang apa? Wadud.